Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Ra FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 KFM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam dibeli oleh Al-Aziz, ia pun tumbuh sebagai pemuda yang kuat dan sangat tampan. Istri Al-Aziz selalu memperhatikan Nabi Yusuf alaihi salam setiap harinya dan tertarik kepadanya. Mulailah ia menampakkan rasa sukanya melalui isyarat dan sindiran. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam berpaling darinya dan tidak peduli terhadapnya. Maka mulailah wanita ini berpikir bagaimana caranya agar ia dapat merayu Nabi Yusuf alaihi salam. Suatu hari, ketika suaminya pergi meninggalkan istana, istrinya memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia berhias dan memakai pakaian yang indah, mengunci pintu rumahnya dan mengajak Nabi Yusuf alaihi salam untuk masuk ke kamarnya, serta memintanya melakukan perbuatan keji dengannya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam dengan sifat ifah atau menjaga diri dan sucinya menolak ajakannya. Dan ia berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihuz zalimun. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam segera pergi menuju pintu untuk keluar dari tempat itu. Namun istri Al-Aziz tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menarik Nabi Yusuf alaihi salam dari belakang untuk menghalanginya keluar dan menahan gamisnya hingga robek. Tiba-tiba, suaminya yaitu Al-Aziz, Menteri Mesir, pulang. Suasana pun semakin kritis. Istri Al-Aziz segera pergi untuk meloloskan diri dari keadaan tersebut di hadapan suaminya dengan menuduh Nabi Yusuf alaihi salam sebagai orang yang khianat serta berupaya berbuat keji dengannya. Ia pun berkata kepada suaminya, sebagaimana hal ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-25 dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a illa an yusjana aw 'adzabun alim. Yang artinya, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Pendengar yang budiman, terhadap tuduhan itu, Nabi Yusuf alaihissalam segera membela diri dan berkata, dialah yang merayu diriku. Maka suaminya meminta penyelesaian kepada salah seorang keluarganya. Lalu anggota keluarga itu berkata tanpa ragu, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-26 dan ayat ke-27. In kana qamisuhu quddamin qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu quddamin dubur fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Yang artinya, lihatlah, bila baju gamisnya koyak di depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Pendengar, lalu suaminya menoleh kepada istrinya dan berkata kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-28, qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Selanjutnya, Al-Aziz meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk membiarkan masalah ini dan tidak membicarakannya di depan seorang pun. Lalu Al-Aziz meminta istrinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahannya. Pendengar, penduduk Mesir meskipun mereka menyembah patung, namun mereka tahu bahwa yang dapat mengampuni dan menyiksa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Al-Aziz menyuruh istrinya meminta taubat atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, semua pihak pun sepakat untuk menyembunyikan masalah ini. Namun demikian ternyata, berita istri Al-Aziz merayu Nabi Yusuf alaihissalam telah tersebar di istana, dan wanita-wanita kota itu pun telah membicarakannya. Yakni bahwa istri Al-Aziz menggoda pelayannya, yaitu Yusuf alaihissalam. Istri Al-Aziz pun mengetahui keadaan itu, hingga ia marah dan ingin menunjukkan alasan terhadap tindakannya tersebut kepada kaum wanita yang telah membicarakan dirinya. Dan bahwa ketampanan Yusuf itulah yang membuat dirinya melakukan hal itu. Maka pendengar, istri Al-Aziz mengundang kaum wanita kepadanya dan ia telah mempersiapkan untuk mereka tempat yang istimewa. Ia juga telah memberikan masing-masing mereka sebilah pisau beserta buahnya. Lalu istri Al-Aziz menyuruh Nabi Yusuf alaihissalam untuk keluar. Nabi Yusuf alaihissalam pun keluar menuruti perintah majikannya. Maka ketika kaum wanita melihatnya, mereka semua terpesona dengan ketampanannya dan tanpa sadar, mereka melukai tangan mereka dengan pisau. Sampai-sampai mereka semua mengira bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang malaikat. Istri Al-Aziz pun berkata, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-32. Qalat fadzalikunnal ladzi lumtunnani fi wa laqad rawadtuhu an nafsihi fasta'sam. Wala illam yaf'al ma amaruhu la yusjananna wa la yakunan minas saghirin. Yang artinya, itulah orang yang kamu cela karena aku tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya, jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang terhina. Pendengar yang budiman, kaum wanita pun menerima alasan istri Al-Aziz dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat keadaan seperti itu, ia berdoa. Sebagaimana tercantum dalam surat Yusuf ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna ashabu ilayhinna wa akum minal jahilin. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Pendengar, hampir saja terjadi fitnah kepada kaum wanita di kota karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka, pihak berwenang memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam selama beberapa waktu. Ternyata, ada dua orang yang masuk penjara bersamanya. Yang satu sebagai tukang roti, sedangkan yang satu lagi pemberi minuman raja. Melihat akhlak Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu mulia, ibadahnya yang mengagumkan, lantas keduanya mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam dan menceritakan mimpi keduanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khumra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru min nabbina bi ta'wili inna naraka minal muhsinin.
3: Yang artinya, berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur, dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Beritahukan kepada kami tafsir mimpinya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menakwil mimpi keduanya. Namun sebelumnya, Nabi Yusuf mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Selanjutnya, Nabi Yusuf alaihissalam menakwil mimpi mereka berdua, bahwa di antara mereka berdua ada yang akan keluar dari penjara dan kembali bekerja seperti semula memberi minum kepada raja. Sedangkan yang satu lagi akan disalib dan burung akan memakan kepalanya. Dan pendengar, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarlah apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian sebelum pemberi minum dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepadanya agar menyampaikan masalah dirinya kepada raja, bahwa dia tidaklah bersalah dan bahwa dia dipenjara secara zalim, agar dikeluarkan dari penjara. Akan tetapi setan membuat tukang pemberi minum raja ini lupa, tidak menyebutkan masalah Nabi Yusuf alaihissalam kepada raja, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam tetap tinggal di penjara beberapa tahun lamanya. Baiklah pendengar, kita akan simak kembali kelanjutan kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada edisi yang akan datang. InsyaAllah, wallahu a'lam.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Dan Fatman ini telah menewaskan sedikitnya 80 ribu jiwa penduduk kota Nagasaki. Fatman meledak pada ketinggian kurang lebih 1.600 kaki di atas kota Nagasaki dengan kekuatan setara 22 ton TNT. Diperkirakan parahnya kerusakan yang terjadi salah satunya karena dipicu oleh perbukitan yang mengelilingi Nagasaki sehingga menambah daya rusak bom pemusnah massal tersebut. Namun demikian, kontur kota yang berbukit-bukit ini juga ternyata sekaligus menjadi penyelamat karena tercatat jumlah korban di kota Nagasaki lebih sedikit dibanding jumlah korban di Hiroshima. Pasca meledaknya bom atom di kota Nagasaki pada Desember 1945, tercatat jumlah korban meninggal meningkat mencapai 70 ribu jiwa dan jumlah ini terus meningkat hingga selang waktu 5 tahun. Hantaman bom yang kedua kalinya ini membuat Jepang kemudian menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Peristiwa pengeboman Hiroshima kemudian disusul Nagasaki ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua yang telah terjadi sejak tahun 1939. Serangan bom atom terhadap Kekaisaran Jepang oleh Amerika Serikat ini dilakukan atas perintah Presiden Amerika kala itu, Presiden Harry S. Truman. Fatman dibawa menggunakan pesawat Boeing B-29 bernama Super Fortress Boxcar. Pesawat ini diterbangkan oleh Kapten Frederick Seebock. Boxcar lepas landas sekitar pukul 4 pagi dari Kepulauan Tinian. Target potensi Fatman adalah Kokura, Kyoto, dan Niigata. Kyoto kemudian dihapus dalam target sasaran dan digantikan dengan target lain yaitu kota Nagasaki. Nagasaki merupakan kota industri yang dikenal dengan perkapalan yang maju. Dalam waktu selama 12 bulan terakhir, sebelum bom atom dijatuhkan, kota ini sudah mendapatkan serangan bom selama 5 kali. Kondisi Nagasaki yang pada saat itu berawan menjadi alasan untuk menjadikannya target pengeboman. Pertimbangan ini dibuat oleh Komandan Ellsworth, seorang ahli senjata Amerika Serikat, dengan alasan untuk menghindari alat deteksi radar Jepang. Pada kurang lebih pukul 11 siang, Fatman dijatuhkan di atas kota Nagasaki. Bom atom yang memiliki daya ledak lebih besar dibanding Little Boy yang menghancurkan kota Hiroshima ini memiliki kekuatan menghancurkan 50% dengan daya ledak 35% sinar termal dan 15% radiasi. Fatman berhasil meluluhlantakkan kota Nagasaki. Kebakaran hebat terjadi di kota ini. Peristiwa kelam Hiroshima dan Nagasaki ini menjadi trauma mendalam bagi masyarakat Jepang, terutama korban ledakan yang masih hidup. Insan edukasi, pelajaran berharga dari kehidupan adalah ketika kita berusaha untuk memahami kesalahan yang kita buat dan berusaha memperbaikinya. Semoga menginspirasi.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face. Who is that?
6: Raw. This is.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

Apakah benar mereka anak-anakku yang aku susui ketika mereka masih bayi? Timpakanlah bala bencana atas mereka yang telah durhaka.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal-Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Pulau Belumba. Pada zaman dahulu, di pinggiran Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, hiduplah seorang janda miskin dengan dua anak laki-lakinya. Mereka mendapatkan makan sehari-hari dengan menjual kayu bakar dari hutan. Dari tahun ke tahun, mereka menjalani kehidupan semacam itu, hingga kedua anak itu tumbuh menjadi dewasa. Hingga suatu hari,
1: Ibu, maafkan kami. Aku dan adikku harus pergi meninggalkan ibu di sini.
2: Berat rasanya ibu melepas kalian anak-anakku.
1: Tak apa, Ibu. Kami pergi agar hidup kita lebih baik. Ibu, peliharalah 2 jantan ini untuk teman pelepas rindu.
0: Bertahun-tahun anak-anak itu pergi dan tak ada kabar. Dan janda miskin itu pun kian renta. Hingga suatu hari, ia mendengar bahwa kedua anaknya telah kembali ke kampung halamannya dengan menumpang 2 kapal megah yang datang beriringan. Mereka telah kaya dan punya istri cantik jelita. Maka dengan tertatih-tatih, ia naik ke kapal-kapal itu sambil membawa ubi rebus dan 2 ekor ayam jantan peliharaannya. Sayang, kedua anak yang sudah sukses itu tak mau mengakui ibunya yang miskin dan tua. Betapa sakit hatinya.
3: Ya Tuhan, apakah benar mereka itu anakku? Ya Tuhan, kalau mereka itu benar anakku, apakah mereka benar-benar telah durhaka padaku, ibunya? Oh, Tuhan, jika benar mereka anak-anakku yang aku susui ketika mereka masih bayi, timpakanlah bala bencana atas mereka yang telah durhaka.
0: Tidak lama setelah ibu itu mengucapkan kata-katanya yang terakhir, tiba-tiba datang angin yang memutar dan menerpa 2 kapal yang ditumpangi anak-anaknya. Kedua kapal itu miring, lalu terangkat ke atas dan tenggelam. Tidak seorang pun selamat. Kutukan Tuhan telah berlaku atas mereka. Beberapa tahun kemudian, muncullah 2 pulau yang bentuknya menyerupai kapal yang sedang berlomba beriringan. Kedua pulau itu berada di tengah Sungai Kapuas, dekat Kota Sanggau dan Kota Tayan, Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, kedua pulau itu oleh penduduk dinamakan Pulau Belumbak atau Pulau Berlomba. Lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan.

0: 105 FM. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket merbagas mau buruta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Baruta, negit berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolu Sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari tribun.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pada Minggu 9 Agustus 2026, mayoritas di wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hari ini. Sementara itu beberapa wilayah lainnya diperkirakan berawan. Wilayah-wilayah diperkirakan berawan diantaranya seperti Kota Medan, Binjai, Padang Sidempuan, Tanjung Balai, dan Pematang Siantar. Sejumlah wilayah di Sumatera Utara diperkirakan mengalami hujan ringan diantaranya Nias, Asahan, Deili, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Batubara, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli. Sementara itu, wilayah lainnya diperkirakan berada dalam kondisi berawan diantaranya Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Labuhan Batu, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Labuhan Batu Utara, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Herkan Ra, selamat pagi bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin pagi, minggu pagi Anda pastinya di 105 FM. Buat rekan Ra yang ingin merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indo dan juga pop manca, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Aduh, boleh ditelepon ulang lagi ya. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis alias Bayo Lubis. Waalaikumsalam Bang. Katanya mau request lagu Bukan Aku Tak Cinta dari Salim Iklim. Salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahra Regar, Tayub di Pujar Calling, Ayah Japran, Sah Asrul, Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjaitan Atama Bintuji, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi Raw Request. Assalamualaikum Laila.
0: Waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Laila sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang. Mau request lagu apa Bang?
1: Lagu apa Laila, dari Dul Sumbang, Dordar.
0: Dor.
1: Dul Sumbang, Dordar judulnya.
0: Oh, oke okay, Bang, ini ada lagunya. Di salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat Laila, selamat tugas. Dan buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke okay, Bang.
1: Terima
0: kasih kembali. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan. Oke okay, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raven.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali. Dengan siapa di mana ini?
2: Ratu Pili yang disidangkan.
0: Gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa Kak di pagi hari ini?
2: Kesayanganku dari Al Ghazali. Dari kemarin deket terus, enggak diputar.
0: Aduh, ini diputar ini kali ini Kak, diputar. Ini ada lagunya Kak. Okay, siap. Di salam buat siapa ini?
2: Buat teman-teman kerja aja lah.
0: Oke okay, Kak. Ditunggu lagunya. Iya, terima kasih. Ditunggu. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Kak, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam Opung. Katanya mau request lagu Apakah Itu Cinta, disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, dan semua pendengar Raw FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Pagi Raw, pagi. Pagi kembali Kak, ini dari Kak Juli mau request lagu dari Dewa 19. Di salam buat yang lagi dengar, happy weekend. Salam buat Lia, sehat selalu. Laila ini Kak yang nyiar. Oke, ditunggu lagunya Kak, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu Merindumu lagi. Salam-salamnya buat Kakak aja. Terima kasih Kak. Oke, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Nak, dari Najwa mau request lagu You're Still the One versi cewek ya Kak. Oke Kak, salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke rekan Rao yang ingin merequest lagunya, nanti boleh dihubungi lagi ya ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp dan SMS ya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dali Muntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidin Puan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidin Puan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doho kele, songonda belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raw 105

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Buat rekan yang ingin masih merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indo dan juga pop manca, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat atau WhatsApp, SMS dan juga telepon ya. Oke, ini kita sapa dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Iya, Mang Boru, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa, Mang Boru?
1: Bisa aja kira-kira di order lagu Pesta Babi.
0: Pesta Babi. Boleh, Mang Boru, boleh. Ini ada lagunya. Di salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat yang lagi dengar aja lah, terkhusus buat penyiar yang cantik.
0: Oke, Mang Boru. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya, Mang Boru. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Pagi Kak, pagi. Request lagu dari Ailid yang judulnya I'm Not Cute Anymore. Thank you Kak. Oke, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Yusuf. Dengan di Pijur Calling.
0: Dengan Bang Yusuf. Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Kabar penyiarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, Bang. Mau dengerin
2: lagi. Mau request lagu, Mbak. Apa terlalu kejam? Andreas Kataung. Ada.
0: Dari siapa, Bang?
2: Andreas Marpaung.
0: Oke, Bang, ini ada lagunya. Di salam buat siapa ini?
2: Untuk penyiarnya siapa namanya?
0: Laila, Bang.
2: Oh, Laila. Buat Laila sama pendengar Rau FM lah.
0: Oke, Bang.
2: Itu aja, Bang.
0: Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Mau request lagu, kalau sempat katanya sempat Kak, putarin lagu Everything You Are Hindia, makasih. Oke Kak, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Assalamualaikum, request time bersama Raw FM.
0: Waalaikumsalam Mama, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kita selalu tahu-tahu.
0: Fine aja.
3: Ini semua lagu Laila.
0: Oh, di lagu pop Indo dan juga pop manca, Mama. Nanti di siang baru bisa lagu apa aja.
3: Oh, ini cuma dangdut.
0: Pop Indo dan juga pop manca.
3: Oh, pop Indo.
0: Iya. Mau request lagu
3: dari
0: apa, Mama?
3: Apalah. Semua karena oh, dangdut juga itu ya. Siapa lah ya? Dari Gopinda,
0: yang
3: mantan terbaik.
0: Mantan terbaik. Oke, okay, Mama, ini ada lagunya. Di salam buat siapa ini?
3: Salamnya spesial buat Laila. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Ompong Bayu Pinta, Ompong Sabda, buat Eda Ompong Iqbal, Nadira, habis ke 1-2, Mama Ika, Mama Ayu, buat Laila, Laila fans ya, bukan Laila penyiar.
0: Oke, Mama, iya.
3: Buat Ayah Japra, buat Sari, dan semua-semua yang lagi dengar aja Laila.
0: Oke, Mama.
3: Makasih Laila, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya Mama nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dari Anita, mau request lagu manca yang judulnya Mandela Bach dari Dari TI Family, salam-salam buat semua pendengar, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Saya mau request lagu judulnya Honey Bee atau Perempuan Gila Nadine Amija. Kirim salam buat semua pendengar. Oke, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Dan Chujin siga.
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

Kembali lagi di 105 Rawa FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia Rawa FM yang sudah bergabung di pagi ini. Semoga lagu-lagu yang mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat di hari ini. Jangan kemana-mana karena masih ada program menarik lainnya yang akan hadir menemani kamu hanya di 105 Rawa FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
1: Toko aha makele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Saya Dr. Haji Letnan Dali Muntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidin Puan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Ada tiga doa mustajab yang tidak perlu diragukan lagi, yaitu doanya orang yang terzolimi, doanya seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih." Min ghairi an yanqus min ujurihim syai.
2: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun.
3: Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alayhi wizruha وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
2: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Hai hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Di waktu siang yang hangat ini, Tata hadir menemani Anda dalam program Ramor ya Rau Memori Siang di 105 FM. Saatnya bernostalgia bersama deretan lagu-lagu lawas penuh kenangan, dipadukan dengan berbagai info menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dan nikmati setiap alunan musiknya, kenang kembali momen indah masa lalu dan tetap update bersama kami. Tetap bersama Tata ya, hanya di 105 FM, ruang dengar kebanggaan kita semua.

Rekan Rauh, apakah boleh keramas setiap hari? Nah, simak penjelasan dari pakar ini ya. Ada orang-orang dengan kondisi rambut yang cepat berminyak dan lepek sehingga mereka keramas setiap hari agar rambut tetap bersih, harum, dan ringan. Namun, benarkah kebiasaan tersebut aman untuk kesehatan rambut dan kulit kepala? Trikologi sekaligus founder of Wash Day, Renata Nael, menjelaskan kebutuhan keramas tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Ada faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup yang mempengaruhi beberapa cepat rambut menjadi berminyak dan kotor. Salah satunya, pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah aman keramas setiap hari? Roy menegaskan keramas setiap hari tidak dilarang, asalkan memang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi kulit kepala. Kegiatan olahraga menghasilkan keringat dalam jumlah lebih besar. Ketika keringat bercampur dengan minyak alami kulit kepala, rambut akan terasa lengket dan tidak nyaman. Pada kondisi seperti ini, keramas harian justru membantu menjaga kebersihan dan mencegah iritasi kulit kepala. Keramas setiap hari diperbolehkan bagi mereka yang aktivitasnya membuat kulit kepala lebih cepat kotor. Dan menurut Ray, wajar jika seseorang merasa rambutnya lepek meskipun baru dikeramas pada pagi hari. Kondisi ini disebabkan oleh karakter kulit kepala yang juga berbeda-beda layaknya kulit wajah. Rambut terlihat lebih cepat berminyak, terutama pada iklim tropis seperti Indonesia. Suhu panas, kelembapan tinggi, dan paparan polusi membuat rambut memproduksi minyak lebih banyak sehingga bentuk pertahanan alami. Situasi ini berbeda dengan masyarakat yang tinggal di negara empat musim seperti Jepang, Korea, Amerika Serikat, atau wilayah Eropa. Ray juga menjelaskan cara keramas yang dianggap paling efektif. Ia menyarankan metode keramas dua kali dalam satu sesi untuk memastikan kulit kepala benar-benar bersih. Namun, teknik ini tidak dianjurkan bagi orang-orang yang keramas setiap hari, sebab khawatirnya rambut menjadi rusak dan kehilangan kelembapan alaminya. Pada keramas pertama, sampo bekerja melarutkan minyak berlebih, residu produk, dan debu yang menempel. Sementara itu, langkah kedua bertujuan benar-benar mengangkat kotoran sampai ke kulit kepala dan batang rambut. Praktik ini membuat rambut terasa lebih bersih dan ringan meski harus keramas setiap hari. Dan rekan tahu, keramas setiap hari cocok untuk orang dengan kulit kepala berminyak. Pekerjaan lapangan atau yang sering terpapar polusi, mereka yang rutin berolahraga dan individu yang mudah berkeringat. Sementara itu, orang dengan kulit kepala kering jarang beraktivitas di luar ruangan atau memiliki rambut rusak akibat pewarnaan dan styling mungkin lebih cocok keramas 2 hingga 3 kali sehari. Nah, rekan Rauh, itulah dia ya penjelasan keramas setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.
1: This

0: Sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Menander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat, kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Ya, rekan Rau, tata rasa kebersamaan kita dalam program Ramor Rau Memori Siang harus sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan Rau yang sudah setia menemani siang hari ini, menikmati lagu-lagu lawas penuh kenangan, serta berbagai info yang telah kami sajikan ya. Semoga kebersamaan ini membawa nostalgia indah dan menemani aktivitas Anda dengan suasana yang lebih hangat. Dan rekan Rau, tata pamit undur diri ya. Tetap setia bersama kami di 105 FM, ruang dengar kebanggaan kita semua. Sampai jumpa di program berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda semua.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rau, kembali lagi ya bersama Tata di siang hari ini yang akan menemani ruang dengar Anda untuk 2 jam ke depan ya. Dan apa kabar Anda di hari Minggu ini ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tersayang. Nah, buat rekan rau yang sedang santai di rumah, yang lagi berkumpul bersama keluarga, jalan-jalan, ataupun masih menikmati suasana Minggu yang cerah ya, jangan kemana-mana ya, karena kita bakal seru-seruan bareng di siang hari ini. Dan seperti biasa ya, rekan rau kita dalam program Request Time Weekend ya. Dan di siang hari ini kita dipilihan lagu, semua lagu ini dari Pop Indo, Manca, Dangdut, Tapsel, dan juga Batak. Jadi buat rekan rau, langsung saja sekarang hubungi Tata ya ke nomor 0822 999 6105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan tentunya SMS ini. Oke, Tata lihat dulu yang bergabung dari via telepon ya. Ini sudah bergabung perdana ini dari Bang David ini. Mungkin kita sapa-sapa dulu. Aduh, ini sedikit apa ya? Ada kesulitan ini. Oke, mungkin kita lihat lagi ini dari via telepon. Oke, ini sudah bergabung dari Bang David. Halo, Request Time Weekend.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat. Aduh, ini suaranya. Tunggu ya, Bang. Bentar ya, Bang.
1: Oke,
0: kita lihat dulu bentar ini. Karena suaranya tadi nggak ada ya.
1: Halo.
0: Oke, bentar ya, Bang. Oke, ini. Halo, Halo?
1: Iya.
0: Request time weekend.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang. Gimana kabarnya, Bang David ini?
1: Baik, kalau kamu?
0: Baik juga, Bang. Oke, Bang.
1: Di sana cuaca?
0: Cuaca di sini panas, Bang. Cerah di sini.
1: Sama, di sini juga.
0: Sama, di sini juga ya. Di sana juga. Atau ya, Bang. Sini juga, Bang. Oke, Bang, markas lagu apa ini?
1: Ada dari Ocha Saptriasa featuring Abu Lab Lado.
0: Ocha, yang judulnya apa, Bang?
1: CCTV tetangga.
0: CCTV tetangga.
1: Oke.
0: Oke, Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Dikirim buat keluarga besar Abang David.
0: Yep.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Semua penyiar dan pendengar setia RFM. Terima kasih.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
1: Oke.
0: Siap, bye-bye buat Bang David. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi. Tata lihat lagi, ini sudah bergabung dari Mama Ika. Kita sapa-sapa dulu. Halo, Request Time Weekend.
2: Siang weekend, Tata.
0: Siang weekend juga, Mama. Gimana kabarnya? Sudah lama nggak dengar suara Mama ini.
2: Ya sama juga, ya Tata kan baru masuk lagi kak.
0: Iya Mama, betul.
2: Ya berarti sama dong.
0: Oke Mama, ini markas lagu apa siang hari ini?
2: Mau request lagu Batak.
0: Lagu Batak yang judulnya apa tuh Ma?
2: Aku Tidak Sanggup.
0: Aku Tidak Sanggup, dari siapa tuh Ma?
2: Dari siapa ya, udah pernah aku minta itu.
0: Aku Tidak Sanggup dari Adoris. Ini lagu Batak ya, Ma?
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Apa, Tata?
0: Iya, ini lagu Batak kan, Ma?
2: Iya, lagu Batak.
0: Oke, adalah Mama ini lagunya.
2: Di salam buat David yang baru turun.
0: Iya, Mama.
2: Buat Ricardo juga. Buat Mama Rizky, semoga sehat di tempat yang baru ya.
0: Iya, Mama.
2: Udah pindah dia dari Kampung Selamat.
0: Waduh, udah pindah ya, Ma.
2: Iya, untuk Mama Rizky Ektuhul ditunggu suaranya. Untuk Siapa lagi ya, untuk semua-semua pendengar setia kita lah ya Tata.
0: Oke Mama, siap. Ditunggu lagunya.
2: Selamat bergabung lagi.
0: Iya Mama.
2: Selamat siang weekend.
0: Selamat siang juga buat Mama. Ditunggu lagunya buat Mama Ika. Nanti kita putarkan lagunya. Oke, next lagi ini sudah bergabung kembali. Tata lihat dulu dari Mama Hikmah, kita sapa kembali. Halo, request time weekend.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama.
3: Bersama weekend. Bersama si cantik kami.
0: Iya Mama.
3: Ada Mama di situ?
0: Iya Ma.
3: Ada Mama.
0: Ada Mama.
3: Titip salam ya dari Mama Hikmah bilang ya.
0: Iya Mama. Siap.
3: Salam rindu bilang ya.
0: Iya Mama. Oke Mama, markas lagu apa siang hari ini?
3: Lagu Batak.
0: Yang judulnya apa tuh Ma?
3: Tipul-tipul Nilidi.
0: Oke, tipul-tipul Nilidi. Ada mamaku lagunya, kirim salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya spesial buat Tata.
0: Terima kasih Mama.
3: Buat Kak Juli.
0: Mm-mm.
3: Buat Mama Ika.
0: Iya. Yep.
3: Yang baru turun. Mm-mm. Buat Mama Rizky 1-2, Mama Ayu.
0: Mm-mm.
3: Buat Mama Dira, penjahit Onggara Lubis.
0: Iya Mama.
3: Penjahit Natama.
0: Mm-mm.
3: Buat Ompung Baya Junto.
0: Iya.
3: Ompung Sadan. Ada Ompung Iqbal. Buat Sahrul. Iya. Ayah Japran.
0: Mm-mm.
3: Dan semua-semua yang dengar aja lah Tata.
0: Oke Mama, siap.
3: Terima kasih Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama. Ditunggu lagunya. Terima kasih juga. Oke, buat Mama Hikmah ditunggu lagunya ya nanti. Tetap putarkan lagunya. Oke, ini sudah bergabung dari Amang Boru, kita sapa kembali. Halo, request time weekend.
4: Halo, request time weekend.
0: Halo Amang Boru, gimana kabarnya siang hari ini?
4: Kabarnya pusing, lama kali dia ke teleponnya.
0: Waduh, iya ini Amang Boru, banyak kali ini yang bergabung tadi dari via telepon. Berebutan ya, ini.
4: Siang hari biasa itu.
0: Iya, Amang Boru. Oke, Amang Boru. Iya, Amang Boru.
4: Apalagi Tata yang nyiar.
0: Waduh. Iya, Amang Boru, berebutan tadi dari via telepon.
4: Apalah biasa itu.
0: Iya, Amang Boru. Ini markas lagu apa ini, Amang Boru?
4: Lagu Batak.
0: Lagu Batak yang judulnya?
4: Oh, Holang Hodoinang Ligeleku.
0: Holang Holong Hodoinang. Dari siapa
4: Holang
0: tuh?
4: Holang Hodoinang Ligeleku.
0: Dari siapa tuh, Amang Boru?
4: Oh, Seputar Musik.
0: Dari Seputar Musik. Oke, Tata carikan dulu ini, kirim salamnya Amang Boru dulu ini.
4: Salam-salamnya siapa tadi yang baru turun? Bang David. Mm-hmm. Mama Hikmah.
0: Amang Boru.
4: Mama Hikmah.
0: Mm-hmm.
4: Penjahit Nama, Bang Sadan. Yeah. Naya Jabran. Bang Harul.
0: Iya. Yeah.
4: Marika.
0: Mm-hmm.
4: Siapa lagi?
0: Mama Hikmah, Amang Boru.
4: Laila. Mama Hikmah udah.
0: Udah, oke.
4: Okay. Mama Dira. Uh-uh. Dari semuanya lah yang lagi dengar aja, Tata.
0: Oke, okay, Mang Boru, ada lagunya ini? Ada lagunya, Mang Boru. Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Amang Boru nanti. Tata putarkan lagunya. Oke, okay, next lagi ini dari via telepon. Tata lihat dulu ini sudah bergabung kembali tanpa nama ya. Kita sapa kembali. Halo, request. Halo, request time weekend.
5: Request time, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Gimana kabarnya di siang hari ini?
5: Kabarnya bagaimana, Ibu Topku si Tata?
0: Kabarnya ini sangat semangat, Bang, karena di luar sangat cerah ini.
5: Wow, amazing.
0: Yes. Oke, okay, Bang, markas lagu apa?
5: Lagu, kalau nggak salah judulnya Denpasar Moon.
0: Boleh diulang, Bang?
5: Denpasar Moon.
0: Denpasar Moon. Dari siapa tuh?
5: Gak tahu aku siapa penyanyi itu. Lagu lama itu.
0: Lagu lama
5: Denpasar
0: ya, Bang?
5: Denpasar Moon.
0: Oh, ada, Bang. Ini dari Maribet.
5: Ya, iyalah itulah.
0: Oke, okay. Ini kirim salamnya buat siapa ini?
5: Salamnya buat Maika.
0: Mm-hmm.
5: Buat Kak Marina, ditunggu suaranya.
0: Yap.
5: buat Mama Hikmah. Mm-hmm. Buat Tata Harahap.
0: Iya, Bang.
5: Tata Boga, Tata Rias, Tata Busana.
0: Tata Boga. Oke, Bang.
5: Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo ini. Semua ya, Bang, disebutkan Tata Rias. Oke, next lagi. Tata lihat lagi dari via telepon. Apakah masih ada yang ingin bergabung dari via telepon? Tadi ini ada bergabung dari Bang Borkat ya, dari via telepon. Boleh banget, Bang, hubungi Tata kembali lagi. Sebelum itu, Tata bacakan dulu ini dari via chat WhatsApp. Oke, ini sudah bergabung dari Bang Borkat ya, dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, request time weekend.
6: Halo, weekend.
0: Halo, Bang Borkat. Gimana kabarnya, Bangku?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Bang. Mau request lagu apa ini?
6: Boleh lagu Batakan.
0: Boleh, Bang.
6: Dari Kriwang Bisi. Lupa Beakan Lupa.
0: Boleh diulang, Bang, judulnya?
6: Lupa Pe Astana Lupa dari Trio Ambisi.
0: Oke. Oke, Bang, ada lagunya ini, kirim salamnya buat siapa ini?
6: Salamlah sama Sister Lina Buruharap ya.
0: Mm-hmm.
6: Ya, semua lah.
0: Oke, Bang, siap ditunggu lagunya buat Bang Borkat. Nanti tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Ingin rekas lagu Bi Sekolah. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batena 2, Bang Sarul Regar, Bang Taib di Pijar Koling, Ayah Japran, Bang Sarul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikma, Mama Dira, Mama Habi Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang Syahdan. Ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi, sudah bergabung dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Berpisah di Ujung Jalan. Dan salamnya buat Ida Mama Hikma, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Bang Sarul Rekar, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, ditunggu lagunya buat Opung, nanti tetap putarkan lagunya. Ya rekan rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, yang belum sempat tetap bacakan dari via chat WhatsApp. Nanti tetap akan kembali lagi untuk menyapa ruang dengar Anda. Ya rekan rau, jadi kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Wow.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimuntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM. Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rahu, kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini. Ya rekan Rahu, masih dalam program Request Time Weekend ya, masih di pilihan lagu pop Indo, Manca Dangdut, Tapsel dan juga Batak. Jadi buat rekan Rahu yang ingin bergabung, langsung saja hubungi Tata ke nomor 082299961 05. Ya ini tetap bacakan dulu ya, ini sudah ada dari via chat WhatsApp. Oke, kita bacakan dulu. Ini sudah bergabung dari Bang Irwan Sah, ingin rekas lagu dari Argana Trio yang judulnya Gadis Melayu, dan salam-salamnya buat Kakak Aja. Makasih. Oke, sama-sama Bang, siap. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi nih sudah bergabung ya. Ini tanpa nama, ingin request lagu yang judulnya Was-Was dari Dedi KDI, dan salam-salamnya untuk kakak sama yang dengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini sudah bergabung dari Kak Nata, ingin request lagu yang judulnya Foto Kita Blur, dan salam-salamnya buat kakak aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya buat Kak Nata nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini tanpa nama kembali, ingin rekas lagu Batak yang judulnya Holong Panimpuli, dan kirim salamnya buat yang dengar aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Siap, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini yang terakhir dari via chat WhatsApp. Ini kembali lagi tanpa nama, ingin rekas lagu yang judulnya Terekasem dari Yesri Tarigan, dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Tata lihat dulu masih ada yang ingin bergabung kah dari via telepon ini. Tadi ada bergabung ya dengan ujung nomor 3061. Mungkin boleh banget calling-calling tatanya kembali ini. Dan sebelum itu, ya rekan Rahu, tetap bacakan dulu ya dari SMS ini. Tetap lihat dulu, ada yang bergabung ini, ingin rekas lagu yang judulnya Teh Hijau, dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap Bang Kak, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya rekan Rahu, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan Rahu yang ingin bergabung kembali, yang belum bergabung boleh banget hubungi Tata ke nomor 082299961 05, bisa melalui via chat WhatsApp, telepon dan SMS. Ya mungkin kita kembali ke lagu ini, lagunya dari Argana Trio Gadis, yang judulnya Gadis Melayu. Jadi jangan kemana-mana ya rekan Rahu, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Nikita Sude. Saya Edison Sibuea.
1: Dan saya Joan Polado Sitorus.
0: Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini.
1: Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun.
0: Kita panggilkan Argana Trio.

0: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
0: Toko aha makelek gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Inna ad-din yusra wa la yushadda ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja."
2: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Ratusan peserta memadati jalan protokol penyambungan untuk memeriahkan fun bike yang digelar pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada Sabtu 8 Agustus 2026. Fun bike ini merupakan rangkaian pertama dari belasan acara yang disiapkan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Adapun rute yang dipilih adalah Taman Kota Penyambungan hingga Taman Raja Batu. Peserta fun bike ini dilepas langsung oleh Bupati Haji Sapulo Nasution dengan disaksikan Wakil Bupati Atika Azmi Utami, Kapolres AKBP Bagus Priandi, dan Pabung Mayor Takbir. Disampaikan oleh Bupati Sapulo Nasution bahwa fun bike digelar untuk memeriahkan HUT RI sekaligus mengajak masyarakat membiasakan gaya hidup sehat. Bupati juga mengingatkan peserta agar tetap berhati-hati selama perjalanan menuju TRB dan mengutamakan keselamatan. Setibanya di Taman Raja Batu, peserta disambut pertunjukan tari tradisional. Suasana semakin meriah dengan pembagian door prize yang gemas menarik yang disiapkan panitia. Ratusan hadiah dibagikan untuk menambahkan semarak acara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM. This is the greatest. This.
1: So, this my face. This. Who is that?
0: Rao. This is.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, kembali lagi di sore hari ini bareng Lia tentunya ya. Di sore hari ini hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat, di tetap stay tune di 100 apa ini? Baru mulai udah mulai typo ini Lia ya. Oke, seperti biasa ya. Di sore hari ini bisa merequest lagu dangdut kesayangannya pastinya di nomor 0822 99996105 dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Seperti biasa ya, di sore hari ini hanya bisa 1 jam saja untuk merequest lagu dangdut kesayangannya. Yap, kita sapa dulu dari via telepon. Sudah ada ini yang menghubungi kita. Kita sapa dulu ya. Oke, sebelum ke via telepon, ini dari via chat WhatsApp dulu, ini tanpa nama ya, minta diputarkan lagu Sik Asik dari Ayu Ting Ting katanya. Di salam-salam untuk pendengar aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request sore bersama Revam.
1: Request sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang, gimana kabarnya ini?
1: Oh, kabarnya iya, baiklah. Aku baik-baik saja.
0: Aduh, ini dengan Bang Cimol ya?
1: Iya, tahu aja Cimol ya,
0: Arnold. 100. Bang Cimol, mau request dangdut apa ini?
1: Mau request lagunya Pita Alfia.
0: Boleh yang mana
1: ilusi
0: ini?
1: Ilusi tak bertepi, ada nggak tuh?
0: Ilusi da...
1: Ilusi tak bertepi.
0: Bertepi, versi Pita Alfia tadi bang ya?
1: Ada kan?
0: Ada bang, ada. Mau salam-salam
1: dulu. Alfia, ilusi tak bertepi, tak pernah.
0: Apa sih? Iya bang, tahu.
1: Yang salah pula.
0: Iya deh, dari Vita Alfia bang ya. Oke.
1: Salam buatnya Lia. Tumben nih weekend nih siaran.
0: Iya dong, Lia pas selalu ya.
1: Iya, nggak pernah weekend. Pokoknya semua. Pokoknya buat semua lah, siap selalu lah.
0: Amin, nah, oke bang, siap.
1: Pokoknya terbaik.
0: Amin.
1: Ya, selalu ya.
0: Amin.
1: Okay, thank you Lia Amelia, ditunggu single terbarunya ya.
0: Oke bang, siap.
1: Sama
0: ini
1: album lagu Beranak Dalam Kuburnya ya.
0: Aduh, bahaya ini. Oke bang, siap, ditunggu ya.
1: Oke
0: bang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sama Bang Cimol ya, selalu menanyakan single terbaru Lia ya. Oke, dia dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request sore bersama Revam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam mamaku.
2: Mama di sore yang ceria ini.
0: Iya, cerah sekali mah ya, udah jam 5 ya.
2: Terus
0: yang cantik. Mamaku gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kita selalu
0: Amin. Sore hari ini mau dengerin dangdut apa ini, Mah?
2: Harus dangdut rupah.
0: Iya dong, Mah, 1 jam ini untuk dangdut kita.
2: Antara Nyaman dan Cinta.
0: Antara Nyaman dan Cinta. Betul sekali, Mama. Mau salam-salam lagi mah lagunya.
2: Salamnya spesial buat Lia.
0: Oke.
2: Dan semua-semua yang lagi dengar aja.
0: Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu ke lagunya. Oke, dari Mama Hikmah tadi ya, minta diputarkan lagu Antara Nyaman dan Cinta dari Nazia Nirwana. Yap. Dari via telepon. Oke, dari via chat WhatsApp dulu ya. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Wijaya ya, katanya minta diputarkan lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Selamat sore, aduh, salam-salamnya nggak ada ini ya. Oke deh bang, siap, ditunggu lagunya ya. Tapi tadi sudah sedar tadi ya, di merequest, siap. Oke deh bang, siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari Siti Batriah yang judulnya Lagi Cantik. Dikirim salam untuk kakak penyiarnya aja, semoga makin cantik. Aduh. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Ini kita lanjut lagi ke lagu, dan tentunya ya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat di lagu dangdut saja. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket mar bagas ma buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di buruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온돈 주가 이거던 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata

Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya. Double shot. Triple W.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang durhaka kepada kedua orang tua. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kita. InsyaAllah. Amin. Durhaka kepada orang tua adalah termasuk di antara dosa-dosa besar yang saat ini banyak terjadi dan dilakukan kaum muslimin Indonesia. Dan untuk mengetahui sejauh mana buruknya dosa tersebut, maka kita harus mengetahui begitu agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya adalah berbakti, mengasihi, dan lemah lembut kepada keduanya. Dan yang dimaksud dengan janganlah kamu membentak mereka adalah janganlah kamu berbicara kepada keduanya dengan nada yang ketus atau berkata kasar ketika keduanya memasuki usia senja. Yang dimaksud dengan perkataan yang mulia adalah perkataan yang lembut lagi santun. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-14, Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Perhatikanlah bagaimana Allah telah menyertakan syukur kepada keduanya dengan syukur kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada tiga ayat yang Allah turunkan bersama tiga penyertanya. Salah satunya tidak akan diterima oleh Allah jika tidak disertai ikutannya. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Barang siapa mentaati Allah tanpa mentaati Rasul, ketaatannya tidak diterima. Dua, firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-56, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Barang siapa mengerjakan sholat tapi tidak mau membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Tiga, firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-14, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka Allah tidak menerima rasa syukurnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah ada kemurkaan keduanya. Abdullah bin Amr bin As bercerita, seseorang menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk ikut berjihad bersamanya. Nabi SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah bagaimana dalam hadis ini Allah telah mengutamakan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua serta berkhidmat kepada keduanya di atas jihad fisabilillah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tuanya." Perhatikanlah bagaimana Allah menyertakan dan mensejajarkan tindakan durhaka kepada kedua orang tua dengan perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata akun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin." Tidak akan masuk surga akun atau orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak pula mannan atau orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan tidak juga khamrun, pecandu minuman keras. Atau tidak pula sihrun, orang yang membenarkan sihir. Dalam hadis lain riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahul 'aqa liwalidayhi." Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang ashabul a'raf atau para penghuni a'raf. Siapa mereka dan apakah a'raf itu? Ia menjawab, "A'raf adalah sebuah gunung yang berada di antara surga dan neraka. Disebut a'raf atau yang tinggi karena ia menjulang di atas surga dan neraka. Di dalam a'raf ada pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai, dan mata air. Orang-orang yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang berangkat jihad tanpa mendapat keridhaan ayah dan ibu mereka, lalu mereka terbunuh di medan jihad. Karena sebab kedurhakaannya kepada kedua orang tua menghalanginya dari masuk surga. Mereka berada di A'raf hingga Allah memutuskan perkara mereka." Isa bin Tolhah bin Ubaidillah meriwayatkan dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan qala, ya Rasulullah, ara'aita in shalaitu shalawatil khamsi wa sumtu ramadana wa ataitu zakata wa hajjtu al-baita fama dzali?" Qala, "Man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada illa ayyauka walidayhi." Bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah? Apa yang saya akan dapatkan?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, kecuali jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya." Ka'ab al-Akhbar rahimahullah berkata, "Allah menyegerakan kematian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya untuk menyegerakan siksa baginya. Dan Allah menambah umur orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk menambah kebaikan dan kebajikan baginya. Di antara yang termasuk berbakti kepada keduanya adalah memberi nafkah keduanya jika keduanya membutuhkannya." Kemudian Ka'ab al-Akhbar pernah ditanya mengenai apa maksud durhaka kepada kedua orang tua. Ia menjawab, "Jika ayah atau ibu membagikan jatah kepadanya, ia menolak pembagiannya. Jika keduanya memberikan perintah kepadanya, ia tidak mentaatinya. Jika keduanya meminta sesuatu darinya, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya mempercayainya, ia mengkhianatinya." Pendengar yang budiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memiliki sifat dan kepribadian yang lembut, berkasih sayang kepada keduanya, bertutur kata santun, dan senantiasa memuliakan kedua orang tua ketika mereka lanjut usia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Setiap orang pasti memiliki sisi-sisi kelebihan dan juga sisi-sisi kekurangan. Demikian juga halnya seorang istri. Ia pasti memiliki beberapa perangai yang menyenangkan dan juga perangai yang tidak menyenangkan. Dan ketika seorang suami melihat istrinya berperangai tidak menyenangkan, maka hendaknya sang suami tetap bersikap lemah lembut dan berakhlak baik kepada istrinya. Karena di antara petunjuk Rasulullah SAW kepada setiap suami adalah hendaknya mereka melihat kebaikan dan jasa-jasa istrinya, dan hendaknya tidak terlalu menyoroti perangai istrinya yang kurang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
2: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق الرضي منها آخر.
1: Janganlah seorang suami membenci istrinya, karena walaupun ia tidak menyukai salah satu perangainya, ia pasti menyukai perangainya yang lain.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat,

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu

Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatanmu itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin.

Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali.

Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami."

Ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.

0: Abu Bakar kemudian kembali masuk ke kamarnya, disanggah oleh istrinya, terbaring di kasurnya, tenang, tentram, tampak senang dengan terpilihnya Umar. Sesaat kemudian, dia memanggil Umar dan berpesan, "Wahai Umar, aku berpesan agar engkau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbuatan malam hari yang tidak diterima pada siang hari. Ada pula perbuatan siang hari yang tidak diterima pada malam hari. Ibadah sunnah tidak akan diterima selama ibadah wajib belum dilaksanakan. Tidakkah engkau tahu bahwa timbangan pahala seseorang akan semakin berat dengan mengikuti kebaikan di dunia? Tidak ada suatu kebaikan yang diletakkan di atasnya kecuali menambah berat. Sebaliknya, timbangan pahala itu ringan pada hari akhir nanti karena mengikuti kebatilan di dunia. Dan tiada perbuatan buruk ditimbang kecuali tampak ringan. Wahai Umar, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut penghuni surga dengan sifat-sifat terbaik dan menghapuskan dosa mereka. Jika aku ingat mereka, hatiku berkata, aku takut tidak termasuk golongan mereka. Allah pun menyebutkan penghuni neraka karena perbuatan buruknya. Jika aku ingat mereka, hatiku pun berkata, semoga aku tidak masuk golongan mereka. Seberapakah amalku dibanding amalan mereka, wahai Umar? Sesungguhnya, ayat yang menjelaskan tentang nikmat bersamaan dengan ayat tentang siksaan. Begitu juga sebaliknya. Hal ini tidak lain agar manusia selalu berharap dan takut. Tidak memohon kepada Allah kecuali yang benar. Tidak menjerumuskan dirinya ke jurang kehancuran. Jika engkau selalu ingat pesanku ini, pasti tidak ada yang lebih dicintai melebihi kematian, karena ia pasti akan datang. Wahai Umar, ingatlah, ada orang yang membencimu, tetapi ada juga yang suka denganmu. Abu Bakar merasakan sakit dan keletihan yang sangat. Dia pun berhenti berbicara sekadar untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Umar tampak kasihan melihatnya, sedih memikirkan kepemimpinannya dan amanat yang akan diembannya. Ash-Shiddiq dapat merasakan hal itu sehingga dia berkata lagi kepada Umar, "Wahai putra Al-Khattab, sungguh aku mengangkatmu karena engkau mengikuti jejakku. Engkau melihat Rasulullah dan bersahabat dengannya, melihatku dan bertemu denganku. Sungguh aku mengikuti jejak pendahuluku. Aku tidak sempat tidur pulas, melamun dan tetap berusaha di jalan yang benar agar aku tidak tergelincir." Kemudian dia beristirahat sejenak, tampak lelah sekali. Setelah dia bisa mengatur nafasnya, Abu Bakar memegang tangan Umar dan berkata, "Pertama kali yang aku peringatkan adalah hawa nafsumu sendiri. Setiap orang punya nafsu. Jika engkau umbar, dia akan merusak yang lain." Tangan Abu Bakar yang tipis dan berkeringat semakin erat memegang tangan Umar. Ya Umar, berhati-hatilah engkau terhadap beberapa sahabat yang matanya mulai silau, perutnya mulai kembung, dan hanya memikirkan diri sendiri. Berhati-hatilah, mereka akan tetap segan kepadamu selama engkau masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan lurus dan taat jika engkau pun lurus dan patuh kepadanya. Inilah pesanku kepadamu. Selamat menjalankan tugas." Umar pun menyatakan siap mengemban amanah dengan baik. Tidak lama kemudian Umar keluar sambil mengusap air matanya dan mendoakan Abu Bakar.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

mana ini lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى."
0: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan

Umar sering merenungi keadaan kaum pria dan wanita. Jika renungannya itu menghasilkan sebuah pelajaran yang bermanfaat bagi mereka, dia segera menyiarkan renungannya sebelum ada yang bertanya siapa yang ingin menyambung silaturahmi dengan ayahnya yang sudah mati. Maka sambunglah silaturahmi dengan teman-teman ayahnya yang masih hidup. Umar berkata tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ada tiga. Laki-laki yang berakal, jika terjadi suatu kasus dan rancu, dia akan merundingkannya dan mengeluarkan pendapatnya. Kemudian, laki-laki yang bingung, yaitu mereka yang tidak bisa membimbing orang dan tidak taat kepada pembimbing. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang kadang-kadang seperti yang pertama, kadang-kadang seperti yang kedua. Wanita juga dalam perenungan Umar ada tiga. Wanita yang pertama adalah yang lemah lembut, menjaga kesuciannya, muslimah, penyayang, dan selalu membantu suaminya. Jarang kita bisa mendapatkan wanita seperti ini. Kemudian wanita kedua, yaitu yang hanya menjadi tempat mengandung anak, tidak lebih dari itu. Ketiga adalah wanita yang seperti belenggu. Allah kalungkan kepada orang yang dia kehendaki dan mencabutnya jika dia kehendaki. Kemudian Umar memperingatkan para lelaki dari godaan perempuan cantik rupawan yang berasal dari lingkungan kurang baik dan tajam lidahnya atau ucapannya. Dia akan menjadi siksaan bagi suaminya dan keburukan ucapannya akan menghilangkan kecantikan wajahnya. Setiap berinteraksi dengan orang lain, Umar akan memulainya dengan berprasangka buruk. Dia berpendapat bahwa prasangka buruk itu bagian dari kecerdikan penguasa. Jika prasangka buruk itu membahayakan orang lain, Umar meminta maaf dan minta untuk dikisas.

Pada suatu malam, Umar melihat seorang pria dan wanita berbincang-bincang di tempat gelap. Kemudian dia memegang lelaki itu dan mengancamnya dengan siksa. Keesokan harinya, seperti biasanya, dia memeriksa masalahnya sebelum memberi sanksi. Ternyata mereka berdua adalah suami istri yang di rumahnya kepanasan, kemudian keluar berjalan-jalan mencari udara segar. Umar lalu meminta maaf kepada keduanya dan meminta mereka mengkisasnya. Tetapi keduanya tidak mau dan berkata, "Engkau hanya mau mendidik, wahai Amirul Mukminin." Umar juga pernah dibuat bingung oleh penduduk Kufah sampai dia berkata, "Penduduk daerah ini membuatku serba salah. Jika aku mengangkat orang lemah lembut untuk mereka, mereka meremehkannya. Jika aku memperkejakan orang keras, mereka mengadukannya."

Sungguh, aku ingin menemukan lelaki yang terpercaya. Ada seorang hadirin yang mengusulkan agar dia mengangkat Abdullah bin Umar. Lalu Umar memukulnya dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak mengharap ridho Allah, tetapi kekerabatanku." Pada suatu kesempatan, Umar memikirkan keadaan para pegawainya dan berkata, "Aku mengadu kepada Allah atas keberanian pengkhianat dan lemahnya orang yang terpercaya." Dan Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Juru tulismu keliru tulisannya, cambuklah dia satu kali." Juru tulis Amr bin As pernah juga menuliskan surat Amr kepada Umar. Dia menulis bismillah tanpa huruf sin pada kata bismi. Lalu Umar menulis surat kepada Amr untuk memukulnya satu cambukan. Dan Amr pun mencambuk. "Masalah apa dia mencambukmu?" "Dalam sin." Nya tentang sesuatu yang tidak ada dan hanya berdasarkan imajinasi. Mereka pun hampir saja salah faham sehingga memaksa Umar untuk naik mimbar dan berkata, "Demi Allah, aku melarang setiap orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada karena Allah telah menjelaskan sesuatu yang ada."

0: Ahwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: 하, 넌 nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri, mulai dari menikmat hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang? Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Power FM. Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara mengoptimalkan penyaluran beras premium di sejumlah hartal guna menjamin ketersediaan bahan pokok itu untuk masyarakat. Pemimpin wilayah Perumbulok Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan penyaluran beras SPHP sebagai upaya bersama dalam penyediaan beras kepada masyarakat dan juga upaya strategis dalam pengendalian inflasi. Video mulai

0: stok gudang secara total hari itu mencapai 51.370 ton sebagai cadangan pangan di wilayah kerjanya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan di malam yang tenang ini, Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Night With Us. Program yang siap menemani malam kamu dengan alunan musik pilihan dan info menarik lainnya ya. Dan cocok untuk kamu yang sedang bersantai di rumah atau yang masih kerja atau yang sekedar menemani sunyinya malam ini. Dan bersama Night With Us, mari kita lepaskan lelah seharian, menenangkan pikiran dan menikmati setiap nada yang hadir khusus untuk menemani malam kamu ya. Dan juga rekan Rau, jangan kemana-mana, setia bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan rauh, cuaca tak menentu, panduan vitamin C dari madu dan jeruk pas untuk menjaga imunitas tubuh. Imunitas atau daya tahan tubuh merupakan kunci penting di cuaca yang mudah berubah seperti saat ini yang rentan mengganggu kesehatan. Imunitas tubuh sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Elemen penting dalam gaya hidup yang perlu diperhatikan untuk menjaga daya tahan tubuh antara lain adalah olahraga, istirahat cukup, manajemen stres, serta asupan nutrisi seimbang. Spesialis kedokteran olahraga, Dr. Andika Raspati, SPKO, saat menjadi narasumber dalam talk show bertema 3 kebaikan untuk menjaga daya tahan tubuh, menekankan pentingnya menjaga asupan nutrisi. Beliau menjelaskan ada 3 kandungan bahan alami yang dapat menjadi asupan nutrisi harian untuk menjaga imunitas tubuh, yaitu madu, jeruk, serta vitamin C. Madu merupakan agen penting yang menjaga stamina dan membantu tubuh tetap bugar. Kemudian, nutrisi dari jeruk memberikan kesegaran alami sekaligus membantu detoksifikasi tubuh. Vitamin C bermanfaat untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh dan melawan radikal bebas. 3 kebaikan dari bahan alami tersebut dapat dipenuhi dari minuman sehat yang praktis dikonsumsi dalam berbagai aktivitas keseharian. Mengusung tagline 3 kebaikan yang menyegarkan, Brittany mengatakan pihaknya ini mengajak masyarakat untuk tetap segar dan penuh vitalitas dalam menjalani rutinitas meski di tengah cuaca yang tidak menentu, panas, hujan, polusi maupun tekanan pekerjaan. Selain sesi sharing bersama Dr. Andika Raspati, SPKO, acara peluncuran ini menampilkan aktivitas interaktif lainnya yang menyehatkan seperti body combat bersama Coach Ferry. Nah, rekan tahu itulah dia ya, cuaca tak menentu ya, panduan vitamin C dari madu dan jeruk pas untuk menjaga imunitas tubuh kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan tahu semuanya. Saya Tata, terima kasih.
1: I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah? Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu? Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: semuanya, saya Kesha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAUFM di Play Store. Jangan lupa. Jatik duk debar jantungku,
1: jatik duk debar hatiku. Radio station in Padang Sidempuan, 105 Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, Gordon Ramsay menjalani operasi untuk mengangkat kanker kulit dan kini sedang dalam masa pemulihan. Chef selebriti berusia 58 tahun itu membagikan foto wajahnya yang diperban di Instagram. Ia mengungkapkan bahwa baru saja menjalani prosedur untuk mengangkat basal cell carcinoma atau BCC atau disebut dengan karsinoma sel basal, salah satu jenis kanker kulit non-melanoma. Basal cell carcinoma atau BCC adalah bentuk kanker kulit yang paling umum. Penyakit ini sering muncul di area yang sering terpapar matahari seperti wajah, garis rahang, dan telinga. Biasanya, BCC tampak sebagai benjolan transparan seperti mutiara atau luka yang tidak kunjung sembuh. Nah, rekan Rau, meskipun tumbuh lambat, kanker ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang signifikan jika tidak ditangani. Dalam kasus Gordon Ramsay, lesi kanker terletak di dekat garis rahang, dekat telinga, dan ia menjalani operasi pengangkatan dan foto-foto yang diunggahnya menunjukkan perban menutupi area tersebut. Setelah menjalani operasi karsinoma sel basal, Gordon Ramsay mengingatkan agar selalu menggunakan tabir surya. Dalam unggahan Instagramnya yang jujur, ia membagikan foto-foto jahitan dan perbannya sambil bercanda meyakinkan para penggemarnya, jangan lupa pakai tabir surya akhir pekan ini, saya janji ini bukan operasi facelift. Pesan Ramsay mengandung pengingat penting, karsinoma sel basal jenis kanker kulit yang paling umum, terutama disebabkan oleh paparan radiasi ultraviolet atau UV yang berkepanjangan dari matahari atau tanning.

0: Rekan Rau, apakah rutin facial wajah bikin glowing atau efeknya sementara? Simak info menarik ini. Kulit terasa lebih halus, pori-pori tampak mengecil, wajah tampak segar dan terhidrasi. Semua itu adalah manfaat instan yang kerap dirasakan setelah menjalani facial wajah. Tak hanya memberi hasil langsung yang menyenangkan secara visual, sesi perawatan ini juga menawarkan momen relaksasi yang menenangkan saat wajah dipijat dan dibersihkan dengan seksama. Namun, efek glowing tersebut umumnya hanya bertahan dalam hitungan hari hingga minggu. Banyak ahli kecantikan menyebut bahwa untuk mendapatkan perubahan yang lebih signifikan dan tahan lama seperti mengurangi jerawat atau meratakan warna kulit, dibutuhkan perawatan wajah secara rutin bukan sekedar sesekali. Manfaat facial dijelaskan oleh dokter kulit dari Universitas Ohio, Amerika Serikat, Dr. Susan Maxick. Ada berbagai jenis facial yang dilakukan di klinik kecantikan. Prosedur facial yang standar meliputi pembersihan mendalam atau deep cleansing, eksfoliasi, melembabkan, memijit wajah dan terkadang melakukan ekstraksi atau mengeluarkan komedo yang menyumbat pori-pori. Ada juga klinik yang memberikan terapi disesuaikan dengan masalah kulit tiap pasien, misalnya berjerawat, kusam, atau warna kulit tidak rata. Pemijitan yang dilakukan di wajah juga akan merangsang sirkulasi dan drainage limfatik sehingga wajah tak terlihat bengkak. Selain merawat kulit, sebenarnya melakukan facial wajah juga membantu kita mengurangi stres. Selama sesi facial, tentu kita tidak ingin diganggu dan benar-benar terfokus pada perawatan diri. Apakah efeknya bisa lebih lama? Umumnya, manfaat dari satu kali facial wajah hanya bertahan sebentar, hanya beberapa hari hingga beberapa minggu. Rutinitas perawatan kulit yang baik dapat mengatasi penumpukan sel kulit mati ini, tetapi melakukan facial secara teratur dapat terus mendukung pergantian sel kulit yang sehat sehingga wajah terlihat glowing. Facial wajah yang disesuaikan dengan masalah kulit secara teratur juga dapat memberikan efek yang lebih baik. Namun, ada beberapa kondisi kulit yang tidak dapat diperbaiki dengan facial wajah biasa. Orang dengan kerutan dalam atau kulit kendur misalnya mungkin tidak mendapatkan banyak manfaat menghaluskan atau mengencangkan kulit hanya dengan perawatan wajah saja. Selain di ruang perawatan di klinik, kita juga perlu melakukan perawatan kulit sendiri di rumah sehingga kulit senantiasa terlihat segar dan terhidrasi. Nah, rekan Rau, itu dia penjelasan apakah rutin facial wajah bisa glowing atau efek sementaranya. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, ini dia dokter mengatakan oplas hidung punya fungsi estetika dan medis. Dalam dunia kecantikan, rinoplasti atau operasi hidung menjadi salah satu prosedur bedah plastik yang paling populer. Banyak orang menjalaninya untuk mendapatkan bentuk hidung yang lebih proporsional, mancung, atau sesuai standar kecantikan tertentu. Namun, di balik tren estetika tersebut, rinoplasti sejatinya bukan semata soal penampilan. Prosedur ini juga memiliki fungsi medis penting yang kerap luput dari perhatian publik. Di Indonesia, sejumlah selebritis secara terbuka mengakui telah melakukan rinoplasti, antara lain Nikita Mirzani, Jordan Onsu, Ivan Gunawan, dan yang terbaru adalah Denada. Denada mengungkapkan selain melakukan rinoplasti, ada 3 bedah plastik lainnya yang ia lakukan di sepanjang paruh awal 2025 ini. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai investasi demi bisa memperpanjang karirnya di industri hiburan. Meski rinoplasti populer untuk kebutuhan kosmetik, tapi di balik tren estetika tersebut, rinoplasti sejatinya bukan semata soal penampilan. Prosedur ini juga memiliki fungsi medis penting yang kerap luput dari perhatian publik. Menurut dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika, Dr. Ruth Lumbun, berdasarkan definisinya, rinoplasti adalah operasi di area hidung. Tidak hanya memperindah hidung, rinoplasti juga memiliki fungsi medis penting. Bedah plastik rekonstruksi dilakukan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau mengalami kelainan, baik karena kecelakaan, luka bakar maupun cacat bawaan seperti bibir sumbing. Dalam konteks rinoplasti ini dilakukan untuk mengembalikan struktur dan fungsi hidung setelah trauma. Bedah plastik estetika sebaliknya dilakukan pada bagian tubuh yang sebenarnya dalam kondisi normal, namun ingin diubah agar terlihat lebih indah atau sesuai keinginan pribadi. Misalnya, memperbaiki bentuk hidung yang dianggap terlalu pese atau melebar agar tampak lebih mancung dan proporsional. Selain rinoplasti, bedah plastik estetika juga bisa dilakukan untuk berbagai tujuan, misalnya operasi untuk membuat lipatan mata atau membuang kantung mata, mengencangkan wajah yang kendur, serta pada bagian tubuh lainnya misalnya mengencangkan payudara atau sedok lemak. Baik untuk kebutuhan kesehatan maupun penampilan, bedah plastik sebaiknya dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam tentang anatomi wajah. Sebab hidung bukan hanya soal bentuk, tapi juga soal fungsi pernapasan yang krusial. Nah, rekan Rau, itu dia dokter mengatakan oplas hidung punya fungsi estetika dan medis. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Tak terasa kebersamaan kita di dalam program Night With Us malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh rekan rau yang sudah setia mendengarkan lagu-lagu pilihan dan serta menyimak berbagai info yang sudah Tata hadirkan sepanjang malam ini. Semoga alunan musik yang telah diputar bisa menemani waktu istirahat kamu dan menjadi penutup hari yang menenangkan. Jangan lupa tetap pantau siaran Rau FM untuk lagu-lagu terbaik, program menarik, dan info-info lainnya yang selalu kami sajikan untuk kamu ya. Dan saya Tata pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di program selanjutnya ya. Thank you.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan

orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

0: عدل ذلك الفوز العظيم.
1: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.

Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus sampai Tuhan

0: Malam ini indah penuh dengan warna.
1: Pals toh, pals. Mendingan kita cabut, men. Nyari cewek manja.
2: Apa, cewek manja?
1: Cewek manja.
2: Udah punya cewek, men. Yakin lo punya cewek.
1: Serius lo? Mainan baru kali.
2: Jangan sirik ya, gue telepon ya. Dengar suaranya nih.

0: Di sini ku menunggu temanku satu persatu untuk berkumpul. Pecel ayam di depan mata lengkap dengan sambalnya ditemani skinny beset lumayan hitam. Tereret, tereret, tereret. Halo, siapa di sana?
1: WIT in the house. Where is man?
0: Wikis di Lamongan isi perut sampai kenyang. Sudah selesai mau apa lagi? Kita cari cewek seksi jangan murah dan bau terasi. Di sini memang banyak anak nongkrong bercanda. Siapa tahu

Suara itu biasa terdengar di malam minggu. Suara apakah itu? Oh, ternyata Pak Polisi yang datang mengganggu untuk merusak malam mingguku dengan teman-teman. Pak, lebih baik kau pergi.

0: ya udah mau nemenin aku malam ini.
1: Iya, sama-sama. Aku juga makasih udah diajakin jalan-jalan pakai plus lagi. Oh iya, malam minggu depan jalan lagi yuk.
0: Dan ntar deh.

systems are offline. Stratus Lima FM. Wow. Life's a dance floor.

Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Dan mohon izin Uma lihat hari ini ada 1.000 peserta, Masya Allah. Beberapa pekan terakhir ini kuota memang sudah tidak bisa lagi lebih daripada 1.000. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dari jam 10 tadi, Masya Allah. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membersihkan hati kita agar tidak mudah tersakiti. Langsung saja teman-teman semuanya, dalam kehidupan kita kadang-kadang ada perilaku atau perkataan seseorang yang membuat hati kita terluka, tersinggung, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita menjadi orang yang membenci orang itu, tidak bisa memaafkannya, atau bahkan kita rasa ingin melakukan sesuatu untuk membalaskan dendam kita. Ya, kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Hari ini kita mau bahas bagaimana caranya hati ini bisa bersih, hati ini bisa tenang terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Izinkan Uma cerita satu kisah terlebih dahulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama dengan para sahabatnya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada para sahabatnya, lihat orang itu, dialah penghuni surga. Hari kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjuk orang yang sama, lihatlah orang itu, dialah penghuni surga. Hari ketiga juga begitu. Maka para sahabat kemudian menjadi penasaran, apakah yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang tersebut adalah penghuni surga. Singkat cerita, seperti yang sudah teman-teman tahu kisahnya, ada salah seorang sahabat menginap di rumah orang yang disebut penghuni surga tersebut dan diperhatikan selama berhari-hari apa ibadah yang dikerjakan oleh orang itu sehingga orang itu disebut oleh Rasul sebagai penghuni surga. Sahabat melihat biasa saja ibadah yang dilakukan normalnya para muslim, sholat lima waktu, ibadah biasa saja, tidak ada yang terlalu istimewa sekali. Sampai akhirnya sahabat ini bertanya, apa sebenarnya amalanmu yang istimewa sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau penghuni surga? Maka orang ini menjawab, salah satu amalanku adalah sebelum aku tidur, aku membersihkan hatiku dan aku memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Aku memaafkan semua orang yang pernah bertindak buruk kepadaku. Di sini bersih, gak ada marah, gak ada benci, gak ada dendam kepada orang lain. Ternyata hati yang bersih, hati yang penuh dengan pemaafan kepada orang lain, hati yang tidak ada dendam, yang tidak ada marah itu yang menyebabkan dia disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Nah, kita mau jadi orang yang seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang sampai hari ini masih membenci seseorang, masih bertengkar dengan seseorang, masih nggak suka dengan seseorang. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita membersihkan hati kita dan kita tidak mudah tersakiti. Yang ada di sini adalah kebaikan-kebaikan penuh dengan cinta, penuh dengan pemaafan. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Tentu saja ada dua hal yang Uma tekankan pada hari ini untuk kita bahas. Ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, Uma bahas hari ini adalah sabar dan memaafkan. Kita akan masuk dulu bagaimana cara kita supaya bisa sabar ketika ada orang-orang yang datang menyakiti kita. Dalam surah Al-Furqan 63, itu berisi ayat-ayat, Al-Furqan 63 sampai 74, nanti teman-teman lihat di rumah. Itu berisi ayat bagaimana sifat-sifat Ibadur Rahman, sifat-sifat hamba Allah yang saleh. Salah satu sifat hamba Allah yang saleh dalam surah Al-Furqan 63 adalah wa 'ibadur rahmani alladziina yamshuuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluuna qalu salaama. Hamba Allah yang maha pengasih, hamba Allah yang saleh ini adalah dia berjalan di muka bumi ini dengan tidak angkuh ya, dengan rendah hati. Dan ketika ada orang jahil, orang yang suka mengganggu, orang yang suka mencela, orang yang suka menyakiti, itu menyapa mereka dengan kalimat-kalimat buruk, mereka tidak menghiraukan, melainkan mereka mengucapkan qalu salama. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Tidak ada di lisannya itu niatan untuk kembali membalas dengan perkataan-perkataan yang serupa atau bahkan lebih buruk. Jadi salah satu sifat hamba Allah yang saleh adalah tawadhu, dia rendah hati. Karena kerendah hatiannya itu, maka dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang yang telah menyakitinya. Qalu salama, dia ucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Nah, ada beberapa faktor yang membuat kita bisa menjadi orang-orang yang sabar dalam menerima perbuatan atau perkataan orang-orang yang menyakiti kita. Pertama, yang harus kita tahu, ketika ada orang yang menyakiti kita, maka kita harus menyadari bahwa
kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua perbuatan hamba, baik itu gerakan, baik itu keinginan. Dan kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Jadi apa yang terjadi kepada kita, kata-kata buruk itu atau perbuatan buruk itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kejadian pun dalam kehidupan kita kecuali atas izin dan kehendak dari Allah. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, memang itu sudah bagian dari takdir Allah yang pasti terjadi. 50 ribu tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfudz bahwa detik ini, hari ini, jam ini, di tempat ini, memang kita akan mendapatkan perlakuan buruk itu. Kita akan mendapatkan rasa sakit itu. Jadi pertama teman-teman yakin bahwa ini bagian dari takdir Allah, ketentuan Allah. Memang kata Allah memang ini harus terjadi kepada diri kita. Ya, teman-teman lihat bagaimana Siti Maryam diceritakan dalam surah Maryam dan surah Ali Imran. Kisahnya Siti Maryam, beberapa di antaranya seorang ahli ibadah, wanita yang suci luar biasa. Namun pun tidak lepas dari kalimat-kalimat yang menyakiti hatinya. Fitnah, dikatakan sebagai wanita penzina, punya anak, tidak punya suami. Tidak lepas dari kalimat-kalimat buruk itu. Dan itu sudah bagian dari ketentuan Allah. Begitu pula Siti Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan bagaimana beliau juga difitnah dengan luar biasa. Padahal beliau adalah wanita atau istri yang paling dicintai oleh Rasul. Apalagi kita. Kadang-kadang kita bertanya kepada Rasul, kenapa ini terjadi ya? Kita bertanya kepada Allah, kenapa ini terjadi kepada saya ya Allah? Apa salah saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Bukankah saya sudah menjalani semua apa yang engkau inginkan ya Allah? Saya sudah berhijrah lebih baik. Kenapa kejadian ini masih terjadi lagi dan menyakiti saya? Kenapa orang ini masih menyakiti saya? Jadi pertama teman-teman harus tahu itu semua adalah takdir dari Allah. Ciri orang beriman itu mempercayai takdir. Mempercayai bahwa ini bagian dari skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah apa? Wahai anak muda, wahai Ibnu Abbas, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Rasulullah apa? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah ada di hadapan kamu. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Ketahuilah, kata Rasulullah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu suatu kebaikan atau suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan pernah kamu peroleh selain apa yang sudah aku tetapkan untukmu. Pun sebaliknya, sekiranya semua manusia berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu, mencelakakan dirimu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Kata Rasulullah, segenap pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis surah Tirmidzi. Apa maksudnya, apa hikmah dari kalimat ini teman-teman semua? Kata Rasulullah, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini nasihat untuk Ibnu Abbas. Maksudnya apa? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah, engkau akan mendapatkan Allah itu bersamamu. Maksudnya, kalau kita selalu menjaga Allah, menjaga komitmen kita untuk selalu taat kepada Allah dalam hal apapun, salah satunya komitmen dalam menjalankan perintah sholat atau perintah-perintah lainnya, maka Allah akan menjaga kita. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Maksudnya, jagalah komitmenmu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Penjagaan Allah kepada kita luas, teman-teman semua. Penjagaan Allah kepada kita itu macam-macam. Misalnya Allah menghilangkan kemudaratan kepada kita, Allah menghilangkan mara bahaya, Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita ilmu dan sebagainya. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam hadis tersebut juga dijelaskan keharusan kita untuk bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ya, tadi dikatakan seluruh manusia apabila bersatu mencelakakan dirimu gak akan pernah terjadi selain apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Kalau semua manusia bersatu untuk memberikanmu kebahagiaan juga tidak akan terjadi selain apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Jadi bertawakal kepada Allah atas segala hal dan keharusan untuk kita yakin bahwa musibah atau kesenangan semuanya atas kehendak Allah. Jadi di sini
mau menyampaikan yang poin pertama, bagaimana kalau ada orang yang menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan? Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah sudah tuliskan bahwa itu terjadi untuk kita. Jadi jangan lagi tanya kenapa? Kenapa dia jahat kepada saya? Kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa? Kenapa? Pertama terima dulu bagian dari takdir Allah. Memang ini harus terjadi dan memang ini harus kita lewati. Seperti Siti Maryam, memang harus dilewati. Sesoleh apapun beliau tetap harus dilewati bahwa beliau punya kisah dalam hidupnya yang dicaci maki oleh orang. Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesoleh apapun beliau tetap ditakdirkan oleh Allah punya kisah berita bohong di mana orang-orang memfitnah Siti Aisyah. Begitu pula dengan kita. Dalam kehidupan kita enggak selamanya semua orang cinta kita. Ada orang cinta, ada orang enggak cinta, itu sesuatu yang pasti terjadi. Kata pepatah Arab, ridhanas ghayatun la tudrak. Mengharapkan ridhonya manusia membuat semua orang cinta pada kita sesuatu hal yang mustahil terjadi. Ada orang suka, ada orang enggak suka, ada orang cinta, ada orang benci. Itu hal yang biasa dalam kehidupan ini. Jadi pertama, kalau ada orang menyakiti kita, terima, ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti harus terjadi. Kedua, kalau ada orang yang menyakiti kita dengan perkataannya, dengan perbuatannya, kita enggak bisa lupa kejahatannya kepada kita. Kedua yang harus kita lakukan apa? Mungkin ada dosa yang kita perbuat sehingga hal itu terjadi. Artinya introspeksi diri, mungkin ada dosa yang kita perbuat. Hendaknya kita mengakui akan segala dosa yang kita perbuat yang mungkin saja dengan dosa itu membuat orang lain menzalimi kita. Orang lain berkata buruk kepada kita. Orang lain berbuat tidak baik kepada kita. Mungkin ada kesalahan kita juga, teman-teman semua. Makanya teman-teman lihat surah Asy-Syura ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu." Jadi dalam surah Asy-Syura ayat 30 ini kita tahu bahwa hal-hal yang enggak mengenakkan terjadi pada diri kita, yang melukai diri kita, yang menyakiti diri kita mungkin disebabkan karena ada kesalahan kita. Ada dosa-dosa kita di masa lalu. Maka diri kita hendaknya disibukkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja karena dosa-dosa itulah yang menjadikan Allah menurunkan musibah itu. Mungkin saja karena dosa-dosa kita di masa lalu atau yang masih kita kerjakan sampai hari inilah yang membuat kejadian gak enak itu terjadi kepada kita. Jadi kita tidak sibuk untuk mencela atau marah-marah kepada orang yang zalim kepada kita. Tapi kita sibuk dengan introspeksi diri kita sendiri. Kita sibuk dengan mengkoreksi diri kita sendiri, dengan mencela diri kita sendiri, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin saja itu terjadi sebab ada kesalahan diri kita. Ya. Kita katakan musibah ini mungkin terjadi dikarenakan dosa-dosa yang telah aku perbuat. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan sebuah kalimat, teman-teman semua. Kata beliau, "Hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya dia takut terhadap akibat yang akan diterima dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya." Apa kata Sayyidina Ali? Hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Allah dan hendaknya dia takut terhadap akibat yang diterimanya dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Ya, dan beliau juga mengatakan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan musibah itu turun disebabkan dosa dan diangkat disebabkan taubat. Musibah turun disebabkan dosa kita sendiri. Dan diangkat musibah itu disebabkan taubat kita sendiri. Jadi yang kedua, kalau kita merasa saya tersakiti dengan si fulan, si fulanah, orang ini, orang itu. Maka kedua, selain yang pertama adalah ini bagian dari takdir Allah yang kita harus terima. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin ada kesalahanku yang menyebabkan ini semua terjadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua. Hendaklah kita menyadari bahwa pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memaafkan dan orang yang sabar itu sangat besar. Jadi hendaklah kita bersabar dan memaafkan karena kita tahu pahalanya sangat besar. Ya. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.
Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kata Allah apa? Kalau dia berbuat jahat, mau buat jahat yang serupa, ya silahkan. Tapi yang terbaik, kalau engkau memaafkannya, engkau berbuat baik kepadanya, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Apa maksud dari ayat ini, teman-teman semua, Asy-Syura yang 40? Ternyata ketika kita disakiti, ada tiga cara menunaikan balasan. Ada tiga cara kita untuk membalasnya. Kalau kita disakiti oleh orang, menurut surah Asy-Syura ayat 40, ada tiga cara kita untuk membalas orang tersebut. Pertama, ya, menurut surah Asy-Syura ayat 40 yang tadi kita baca. Pertama, ada golongan yang zalim, yaitu dia membalas kejahatan orang dengan balasan yang melampaui batas. Itu zalim. Oh, kamu jahat sama saya bisa lebih jahat lagi daripada ini. Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik. Kan kita sering dengar kalimat itu ya. Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat daripada kamu. Itu zalim. Zalim itu apa? Kita melakukan pembalasan melampaui batas. Makanya dalam surah Asy-Syura 40 dikatakan Allah gak menyukai orang-orang yang zalim. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah gak suka orang-orang yang zalim. Jadi cara pembalasan itu ada yang pertama zalim. Dan kita gak mau jadi golongan ini. Golongan kedua, orang-orang yang membalas sesuai dengan haknya. Kamu pukul saya pukul kamu. Kamu cubit saya cubit kamu. Makanya dalam surah Asy-Syura 40 disebutkan, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Apalagi kamu tepuk saya tepuk kamu misalnya. Silakan. Tapi yang terbaik adalah golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat baik dengan cara apa? Memaafkan orang-orang yang menzalimi, dan meninggalkan haknya untuk membalas orang tersebut. Nah, orang ini nih yang tadi dikatakan kan, kata Allah apa? Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, dia mengabaikan haknya. Dia bisa balas, tapi dia gak mau. Dia memilih untuk memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya atas tanggungan Allah. Maka nanti di hari kiamat kelak, teman-teman semua, nanti akan ada yang berkata begini, hendaknya berdirilah kalian, wahai orang-orang yang memperoleh balasan yang wajib ditunaikan oleh Allah. Berdirilah kalian, wahai orang-orang yang mana akan ada sesuatu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah menyakiti dirimu. Maka pada saat kalimat itu dikumandangkan, siapa orang-orang yang akan dibantu oleh Allah untuk Allah balas kepada orang yang zalim kepada dirimu selama di dunia? Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang selama di dunia memaafkan dan bersabar terhadap gangguan orang lain terhadap dirinya. Nah, maka pahala-pahala itu dia akan dapatkan, dan kemudian Allah lah yang akan membantunya. Kalau memang orang tersebut masih terus zalim selama di dunia, Allah akan membantunya. Karena dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kalau ada orang mengatakan, "Oh, kamu jahat kepada saya, biarkan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalas di hari akhir." Itu maksudnya, dia gak melakukan balasan apa-apa, dia memilih untuk bersabar, dia memilih untuk memaafkan orang telah berbuat jahat kepadanya. Tapi kalau orang itu tetap tidak terus bertaubat, tetap orang itu berbuat maksiat, nanti di hari akhir Allah akan datang untuk membalas sempurna orang tersebut. Inilah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan pahala yang besar atas kesabarannya. Maka dalam surah Asy-Syura 40 disebutkan, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan balasan kepada orang tersebut karena telah zalim. Kemudian Allah memberikan pahala bagi orang yang dizalimi. Sedangkan orang-orang yang menuntut balas dendam, maka pahala itu akan hilang. Tapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, maka Allah akan memberikan pahala dan Allah akan membalas orang-orang yang zalim kepada dirinya selama di dunia. Oke, jadi yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang telah menyakiti kita? Yang ketiga tadi adalah kita memaafkan dan bersabar, dengan begitu Allah memberikan pahala kepada kita. Keempat, kalau ada orang yang menyakiti kita dan kita sangat terluka,
apa yang harus kita lakukan, kita pun menyadari bahwa dengan kita memaafkan, selain dapat pahala tadi yang nomor tiga, yang keempat, dengan kita memaafkan dan bersabar, maka hati kita akan selamat dari berbagai kedengkian dan kebencian. Sama seperti orang tadi, sahabatnya Rasul yang Uma ceritakan di awal. Jadi kita memaafkan orang lain bukan untuk orang lain. Kita memaafkan orang lain yang pernah jahat kepada diri kita untuk diri kita sendiri. Kenapa? Orang yang hatinya penuh dengan pemaafan, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan selamat dari berbagai macam kedengkian. Hatinya akan selamat dari berbagai macam kebencian. Hatinya akan selamat dan terbebas dari keinginan untuk balas dendam. Hatinya akan selamat dari keinginan untuk berbuat jahat kepada orang yang menzaliminya. Maka kalau hatinya sudah tenang, dia akan memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Kenapa? Dalam surah Ali Imran 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan melaksanakan perbuatan tadi, yang tadi dia memaafkan, hatinya menjadi tenang, enggak ada keinginan buat jahat, enggak ada keinginan balas dendam. Lihat apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dirinya pun akan dicintai oleh Allah. Maka kalau Allah sudah mencintai dirinya, balasannya apa? Luar biasa. Kalau Allah sudah mencintai orang tersebut, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Jadi kita memaafkan orang lain, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kita mau hidup tenang, kita mau hidup damai, kita mau fokus ngafalin Quran, kita mau fokus mengerjakan amal-amal kebaikan. Bukan yang penuh dengan amarah, dendam, berpikir bagaimana cara balas dendam. Enggak begitu. Maka kondisi ini seperti kita kehilangan atau kecurian satu barang atau satu uang gitu. Kemudian pada saat itu kita justru akan menerima ganti ribuan-ribuan puluhan jutaan uang lainnya gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa sangat gembira atas karunia yang Allah berikan kepada kita gitu. Kenapa? Karena Allah menyukai kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi yang poin keempat, hendaknya kita sadar dengan kita memaafkan dan bersabar, maka hati kita akan selamat. Gak ada benci, gak ada dengki. Hati kita tenang, hidup kita tenang. Urusan dia berbuat jahat itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, Allah gak tidur. Allah lihat, Allah tahu, Allah balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah balas. Biarkan Allah yang bekerja. Tugas kita, kita mau hidup tenang ya Allah, mau hidup baik ya Allah, enggak ada benci, enggak ada marah ya Allah, mudahkan memaafkan orang lain. Yang kelima. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang menyakiti kita, kita terluka, kita rasa sakit? Maka kita harus menyadari jangan sampai berpikir untuk balas dendam kepada orang tersebut,

hina dan mempersempit hidup kita dan membuat waktu kita habis karena kita berpikir bagaimana cara membalaskan dendam kepada dia, padahal Allah yang akan membalaskannya untuk kita. Keenam, teman-teman semua, kita tadi mau katakan ya, yang keenam itu hendaklah kita tahu bahwa setiap balasan sesuai dengan amal yang dikerjakan. Jadi tenang saja. Hendaknya kita menyadari bahwa setiap perbuatan, maka begitu pula Allah akan membalasnya. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dia jahat kepada kita, maka Allah pun akan memberikan balasannya kepada dia. Teman-teman lihat surah An-Nur ayat 22, ada satu kisah tentang Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau sangat marah pada salah seorang saudaranya karena turut menjadi orang yang memfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang sudah teman-teman tahu, Siti Aisyah itu pernah difitnah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Salah seorang yang turut memfitnah Siti Aisyah adalah saudaranya, Siti Aisyah sendiri. Saudaranya Sayyidina Abu Bakar, karena Abu Bakar ayah dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Ketika mengetahui hal ini, bahwa tega-teganya ada saudara yang ikut-ikutan kompor, ikut-ikutan memfitnah, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, gak mau, aku gak akan memberikan pertolongan nafkah kepadanya, karena selama ini dinafkahi terus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa-bisanya orang yang selama ini aku beri uang, aku beri pertolongan kehidupannya, menusuk dari belakang, turut memfitnah, turut mengejek-ngejek, turut mengolok-olok. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak bisa memaafkan orang itu. Kalau orang lain mungkin gak masalah, orang lain gak jauh gitu. Tapi kalau orang terdekat yang menyakiti, kita sangat terluka. Maka Sayyidina Abu Bakar sangat terluka dengan perbuatan salah seorang saudaranya, sehingga berjanji akan menghentikan bantuan akibat yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Maka Allah menegur, teman-teman semua. Allah menegur dalam surah An-Nur ayat 22. Kata Allah, janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah SWT. Kata Allah SWT, terhadap orang yang menyakiti kita, waliyafu, waliyasfahu. Apa kata Allah SWT? Hendaklah kamu memaafkan. Hendaklah kamu berlapang dada, minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan ya Allah, ya Allah, hilangkan ya Allah rasa benciku, rasa enggak sukaku ya Allah. Jadi bukan hanya sekedar memaafkan tapi berlapang dada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah? Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Engkau kan juga punya dosa. Dosa yang banyak. Maka ampuni orang lain sebagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi poin keenam, hendaklah kita mengetahui bahwa setiap balasan itu sesuai amalan yang dikerjakan. Kalau kita memaafkan, kalau kita berbuat baik, maka Allah membalas dengan begitu juga. Kita memaafkan orang lain, maka Allah pun memaafkan dosa-dosa kita juga. Karena kita ini banyak dosanya juga. Bukan orang lain yang menyakiti kita, kita pernah mungkin menyakiti orang lain atau menyakiti Allah atau berbuat durhaka kepada Allah. Dan kita ingin Allah ampuni kita. Allah saja mengampuni semua hambanya sampai di detik-detik ajalnya. Kita pun minta kepada Allah agar bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Siapa kita? Sampai kita mengatakan, saya gak mau memaafkan dia. Jadi kita minta kepada Allah agar kita jadi orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana kita pun banyak kesalahan kepada orang lain atau kepada Allah SWT. Ketujuh. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, melukai kita? Maka yang harus kita lakukan adalah disibukkan dengan perkara-perkara yang baik. Sehingga kita lupa dengan hal-hal yang menyakiti kita tersebut. Teman-teman tahu, hendaknya kita mengetahui apabila diri kita disibukkan dengan urusan kebencian, kemarahan, pelampiasan dendam, maka waktu kita terbuang sia-sia. Hati kita menjadi terpecah-pecah, konsentrasi kita terpecah-pecah. Mohon izin cerita sedikit, dulu waktu masih remaja belasan tahun, mau mulai belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Pada saat itu lagi bertengkar sedikit dengan seorang sahabat. Ya, di handphone-nya lagi bertengkar, padahal lagi ngafal pada saat itu, lagi sedang menghafal. Dan sudah tibanya waktu setoran, pada saat itu Uma gak dapat sama sekali. Hafalannya gak nyangkut sama sekali. Kenapa? Karena hati ini disibukkan dengan marah, dengan benci, jadi waktunya terbuang dengan kemarahan itu. Waktu-waktunya jadi terbuang, gak bisa konsentrasi karena kebencian dan karena perasaan yang marah kepada orang lain. Ternyata itu menjadi

terbuang waktunya sia-sia. Sehingga teman-teman, kalau ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita balas, kita respon, kita balas, kita respon, nggak akan ada habisnya. Kita nggak bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang lain. Betul nggak? Kita nggak bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang penting. Waktu kita terbuang sia-sia, berbagai manfaat akan lepas daripada diri kita. Jadi kalau kita sebaliknya, kalau kita memaafkan, kita minta Allah tenangkan hati kita, maka kita akan merasa lebih apa ya? Kita rasa lebih lebih tenang dalam mengerjakan berbagai macam hal. Terkadang kita marah kembali, kita melakukan pembalasan dendam, kita ingin menyakiti kembali, maka itulah yang akan menjadi sebab bertambahnya kejahatan orang lain kepada diri kita. Kenapa? Karena kejahatan dibalas kejahatan, kejahatan dibalas kejahatan, nggak kelar-kelar. Terus-menerus akan berada dalam circle permusuhan. Dan itu membuang-buang waktu kita. Karena kita harus punya hati yang tenang untuk mengerjakan berbagai macam hal. Kita harus punya pikiran yang fokus, yang tenang untuk bisa mengerjakan banyak hal. Ya. Dan kedelapan, teman-teman juga harus memahami bagaimana kalau ada orang yang menyakiti kita. Teman-teman harus memahami, ketika teman-teman memilih untuk balas dendam, maka ketahuilah bahwa itu adalah keinginan untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Itu adalah keinginan kita untuk kembali menyakiti dia. Seakan-akan kita gak percaya bahwa Allah membalas dan Allah maha melihat apa yang telah terjadi kepada kehidupan kita. Rasulullah SAW tidak pernah membalas didasari keinginan pribadi dengan hawa nafsu Rasulullah. Oh, saya disakiti, saya dipukuli orang lain, saya dilempari kotoran hewan. Rasulullah gak pernah membalas untuk keinginan pribadinya. Kecuali yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah. Jiwanya Rasulullah jiwa yang mulia, jiwa yang suci, jiwa yang baik, jiwa yang jauh dari berbagai macam akhlak tercela. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah melakukan pembalasan terhadap orang lain yang didasari dengan keinginan dirinya sendiri. Ya. Begitu pula dengan kita teman-teman semua. Kita tahu bahwa tidak pantas kita ini untuk menuntut balas luar biasa, karena kejelekan kita juga banyak sebetulnya. Dosa kita juga banyak sebetulnya. Jadi kita minta sama Allah, rasanya kalau bicara begini mudah ya teman-teman semua. Namun pada kenyataannya nanti agak sulit memang. Namun itulah yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwa ciri-ciri dari orang-orang yang saleh, teman-teman terlihat ciri-ciri dari orang bertakwa dalam surah Ali Imran 133-134. Teman-teman lihat, ciri-cirinya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain dan menahan marah. Menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ciri orang bertakwa. Kemudian berikutnya teman-teman semua, yang harus kita lakukan adalah yang ke-9 ya. Hendaknya kita menyadari bahwa ketika kita bersabar dan ketika kita memaafkan orang lain, maka kita dalam ridha-Nya Allah. Allah akan membersamai kita. Tidak ada satu makhluk pun yang akan berhasil memporak-porandakan kita, karena kita memilih jalan keselamatan, jalan yang Allah cintai. Dalam surah Ali Imran 146, teman-teman lihat, Allahu yuhibbus sabirin, Allah menyukai orang-orang yang sabar, dan kesabaran merupakan sebagian dari iman. Maka tidak ada yang namanya pelampiasan dendam dengan zalim. Ketika dia bersabar, maka Allah akan membela orang-orang beriman. Allah akan menolong kehidupannya. Allah akan menenangkan kehidupannya. Lihat kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kisah Siti Asiyah misalnya, istrinya Fir'aun. Apa balasan atas kesabarannya? Allah berikan rumah di syurga yang luar biasa. Lihat kisah Siti Maryam. Apa balasan kesabarannya dengan tidak membalas kalimat orang-orang yang mengatakan beliau penzina? Allah berikan dia beliau kedudukan yang luar biasa. Kisah Siti Aisyah. Kisah Siti Aisyah. Ketika dituduh berzina atau berselingkuh dengan sahabat Rasul lainnya, maka apa yang terjadi kepada Siti Aisyah? Siti Aisyah dibersihkan namanya oleh Allah SWT dengan diturunkannya surah An-Nur. Ya, dibersihkan nama Siti Aisyah. Jadi teman-teman semua, sifat atau sikap memaafkan merupakan suatu perbuatan kebaikan yang akan melahirkan kebaikan yang lain. Sehingga kebaikan akan terus bertambah. Namun, kalau kita melakukan balas dendam, maka balas dendam itu pun akan kontinuitas, ya kan? Balas dendam, balas dendam, balas dendam, balas dendam. Akan terus-menerus, nggak ada habis-habisnya. Sesungguhnya balasan bagi setiap kebaikan adalah kontinuitas kebaikan. Kebaikan yang terus berlanjut, kebaikan yang terus berlanjut. Sebagaimana balasan bagi setiap keburukan adalah
keburukan yang terus berlanjut. Jadi kita potong circle dendam, circle kebencian lewat diri kita dengan memaafkan orang lain, dengan bersikap sabar, dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Mungkin sedikit dari Uma, teman-teman semua, tentang memaafkan orang lain ini, agar kita hatinya bersih dan tidak mudah tersakiti, seperti tema kita pada hari ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Abu Daud, aku memberikan jaminan rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan kedustaan, walaupun dalam candaan. Dan aku memberikan jaminan rumah di syurga yang tinggi bagi orang-orang yang bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya itu apa? Termasuk di dalamnya sabar, memaafkan kesalahan orang lain, bersikap tenang dalam berbagai macam keadaan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari orang yang bagus akhlaknya. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 134. Tadi Uma katakan ciri-ciri orang bertakwa itu ada satu dalam 133, 134, 135. Dalam surah Ali Imran 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu dalam surah Ali Imran 134. Apa kata Allah lagi dalam surah Al-A'raf ayat 199. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan hal yang baik-baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan ikut-ikutan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Teman-teman lihat lagi dalam surah Fusilat ayat 34 sampai 35. Apa kata Allah? Tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba ada orang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, kemudian menjadi teman yang setia, seolah-olah menjadi teman yang setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang akan memiliki keuntungan yang besar. Ya. Teman-teman lihat lagi dalam surah Asy-Syura ayat 43. Orang-orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk memaafkan. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk memaafkan orang lain loh, bukan meminta maaf. Maksudnya apa? Sebelum orang lain minta maaf, kita memaafkan orang lain itu. Itu maksudnya. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan hari ini tidak ada lagi orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya kelembutan jika ada dalam sesuatu, maka akan membuat sesuatu itu menjadi indah. Jika kelembutan itu lepas, maka membuat sesuatu menjadi jelek. Jadi hadirkan kelembutan di dalam hati kita untuk bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah itu tidak pernah loh, membenci atau tidak pernah memukul dengan tangannya ya para istrinya atau para hamba sahayanya kecuali pada saat berperang dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis surat Muslim dikatakan, dan ketika

tarikan itu, bekas bajunya, karena kerasnya tarikan dari orang Badui itu. Kemudian orang Badui itu berkata, "Wahai Muhammad, berilah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Dia berkata-kata dengan kasar. Sudah tarik selendangnya Rasul sehingga menyebabkan lehernya Rasul berbekas dan berteriak dengan kata-kata kasar yang tidak sopan. Maka Rasulullah SAW hanya tersenyum melihat orang tersebut dan akhirnya beliau menyuruh sahabatnya untuk memenuhi permintaan orang Arab Badui itu. Maksudnya apa? Rasulullah tahu tidak perlu terlibat pada perdebatan yang tidak perlu. Orang ini toh belum mengerti, orang Arab Badui belum mengerti. Mau diajak berdebat atau diajak berbicara juga belum paham orang Arab Badui. Sama seperti ketika ada orang Arab Badui yang diceritakan dalam sebuah hadis yang buang air di masjid, ya kan? Kemudian para sahabat tentu saja ingin memukul orang Arab Badui tersebut. Rasulullah SAW tidak melakukannya, bahkan menyuruh orang itu buang hajat sampai selesai, dan kemudian baru menyuruh para sahabat untuk membersihkannya, baru nanti disampaikan dengan kalimat yang baik. Jadi Rasul paham kapan harus bicara, kapan harus menegur, kapan berlaku lemah lembut kepada orang yang tidak paham misalnya. Rasul telah mencontohkan kepada kita banyak hal. Jadi terakhir, sudahlah sahabat sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maafkanlah orang-orang itu. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti kita. Siapapun mereka, mau orang tua kita kah yang pernah bertindak kasar kepada kita, mau adik kita, mau kakak kita, mau saudara-saudara kita yang lain, mau teman-teman kita, mau guru kita, mau siapapun, sudahlah. Maafkan dia, agar Allah memaafkan kita. Maafkan orang-orang itu, agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga kita bisa menghilangkan dendam, kebencian, kemarahan yang ada pada diri kita. Begitu ya teman-teman semua, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi teman-teman semua dan memberikan hati yang lapang, hati yang bersih insyaallah, sehingga kita bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau hati yang tenang. Kita mau terhapusnya segala macam keinginan untuk membalas dendam. Kita tidak perlu menuntut balasan kesalahan kita enggak perlu membalas orang tersebut ya. Karena insya Allah, Allah bekerja dengan caranya sendiri. Pun sebenarnya, kalau kita betul-betul memaafkan pun, kita tidak perlu menuntut balasan kesalahan dia di akhirat sebetulnya. Karena kita juga belum tentu selamat, teman-teman semua. Ya enggak? Tapi itu kembali kepada teman-teman semua, itu hak teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa, ya Allah balas di akhirat, itu boleh, silahkan. Tapi kalau teman-teman mengatakan, sudahlah, saya pun adalah orang yang banyak dosanya, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepadanya dan dia tidak mengulangi perbuatan itu kepada orang lain. Masya Allah, hati yang lapang itu ada pada dirimu, teman-teman semua. Begitulah, semoga Allah memaafkan kesalahan kita juga dan semoga kita dibaikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan tenang, tanpa ada rasa benci kepada orang lain, melainkan kita hidup dengan penuh cinta kepada orang lain, insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita sudahi dulu, kita bertemu Jumat depan. Begitu ya. Mungkin sekian daripada Uma, terima kasih. Semoga Allah menganugerahi hati-hati yang baik, hati yang tidak penuh dengan kebencian kepada semuanya, dan hati yang penuh dengan cinta kepada banyak orang insyaAllah. Terima kasih dari Uma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
4: 5 hikmah sebab diharamkannya makanan tertentu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya-tanya, apa sebabnya suatu makanan atau minuman diharamkan dalam Islam? Dan apa hikmahnya? Ya, pendengar yang budiman, ada banyak sebab yang menjadikan makanan itu menjadi haram alias tidak boleh dikonsumsi. Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menyajikan 5 sebab suatu makanan diharamkan berdasarkan penelusuran para ulama pakar fikih untuk Anda. Sebab yang pertama adalah karena makanan atau minuman tersebut menimbulkan bahaya bagi badan dan akal. Contoh sebab ini amatlah banyak. Ya, di antaranya adalah makanan yang sifatnya beracun, baik dari hewan seperti ikan beracun atau setiap makanan yang mengeluarkan penyakit yang beracun, dan bisa pula dari tumbuhan seperti pada sebagian bunga atau buah-buahan yang beracun atau jamur-jamuran yang beracun yang seperti arsenik. Ini semua diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Akan tetapi pendengar, para ulama mazhab Maliki dan Hambali menegaskan bahwa makanan yang dianggap beracun itu haram dikonsumsi untuk orang yang akan mendapatkan bahaya jika mengkonsumsinya. Faktanya, ternyata ada sebagian makanan yang punya sifat berbahaya atau sifat alergi bagi sebagian orang, namun aman dikonsumsi oleh sebagian orang yang lain. Nah, kaidah ini tidaklah ditolak oleh kaidah mazhab yang lain, sehingga bisa disimpulkan bahwa yang diharamkan adalah mengonsumsi sesuatu dalam kadar yang dapat membahayakan. Contohnya adalah meminum obat secara berlebihan yang mengakibatkan overdosis dan sejenisnya. Termasuk dalam kategori ini adalah hewan atau tumbuhan atau benda padat yang membawa efek bahaya walaupun bukan racun. Dan kita bisa tahu sesuatu itu membawa efek bahaya dilihat dari pendapat orang ahli, yaitu para dokter atau ahli kandungan makanan yang pakar di dalamnya. Misalnya para dokter sepakat mengonsumsi ini dapat membunuhmu, mengonsumsi ini dapat mengakibatkan serangan jantung. Dan itu bukan sembarang pendapat, melainkan dari para dokter yang memang ahli di bidang kesehatan dan ahli di bidang kandungan racun dan kandungan makanan tertentu. Oleh karenanya, maka para ulama memfatwakan sesuatu itu sebagai barang yang haram dikonsumsi. Kemudian alasan yang kedua adalah makanan atau minuman yang membawa efek mabuk atau memabukan. Nah, segala sesuatu yang memabukan diharamkan dalam Islam. Yang dimaksud memabukan di sini adalah yang bisa menghilangkan fungsi akal, baik fungsi seluruhnya ataupun fungsi sebagian, yang masih bisa merasakan sesuatu disertai dengan mabuk kepayang alias menyebabkan ketagihan dan kenikmatan. Dan para pecandu menyebut hal ini dengan sebutan atau istilah fly, karena memang mereka seolah-olah sedang dalam khayalan yang menyenangkan dan seolah-olah sedang terbang. Contohnya adalah khamr atau yang biasa dikenal dengan sebutan minuman keras, baik yang berasal dari perasan anggur dan seluruh jenis minuman yang memabukkan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Nah, yang termasuk memabukkan lagi adalah obat yang memabukkan, yaitu obat-obatan yang bisa menghilangkan akal dan menghilangkan rasa sekaligus, seperti opium atau daun ganja. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang mengandung najis, maka hukumnya diharamkan. Ya, pendengar yang berbahagia, Islam mengharamkan umatnya memakan segala sesuatu yang najis dan memakan sesuatu yang terkena najis. Dicontohkan oleh para ulama seperti darah. Nah, darah adalah sesuatu yang najis, sehingga kita diharamkan untuk memakan atau meminum darah. Contoh sesuatu yang terkena najis adalah minyak atau makanan yang sudah kemasukan bangkai tikus. Dikarenakan bangkai tersebut adalah najis, sehingga jika ada suatu minuman atau suatu makanan yang tercampur dengan bangkai tikus atau terkena bangkai tikus, maka makanan tersebut menjadi najis dan haram untuk dimakan. Namun jika yang terkena najis hanya sebagian, maka yang sebagian itu bisa dibuang dan sebagian yang tidak terkena najis halal untuk dimakan. Contohnya adalah mentega. Jika ada satu wadah mentega yang padat dan ada bangkai tikus di sana, maka yang najis hanyalah di sekeliling bangkai tikus itu saja. Jika bangkai tersebut disingkirkan dan sebagian yang terkena bangkai tikus tadi dibuang, maka sebagian besar yang lain tidak terkena dan tidak dihukumi sebagai makanan yang terkena najis. Lalu, sebab yang keempat, makanan menjadi haram jika dianggap menjijikan oleh orang-orang yang berakal lurus. Ya, para ulama Syafi'iyah mencontohkan seperti menelan keringat dan menelan air mani atau sperma. Ini haram hukumnya karena sperma adalah sesuatu yang menjijikan. Nah, contoh-contoh yang disebutkan ini pada asalnya adalah sesuatu yang suci yang berasal dari manusia, seperti air keringat, kemudian daki, kemudian sperma. Namun diharamkan untuk menelannya karena semua itu dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan oleh orang yang akalnya lurus, berbeda dengan yang akalnya sudah rusak. Nah, para ulama Hambali mencontohkan sesuatu yang dianggap menjijikan dan terlarang untuk dikonsumsi adalah hewan yang secara tabiat atau secara adat memang dianggap menjijikan, seperti kecoa, belatung, dan yang menjijikan lainnya. Nah, itu semua diharamkan. Namun perlu diingat pendengar bahwa ada kaidah yang patut difahami. Sesuatu yang kotor belum tentu najis, dan tidak semua yang suci boleh dikonsumsi. Nah, renungkan kaidah ini dan tentunya hal ini akan Anda dapatkan dalam kajian fikih. Lalu sebab yang kelima adalah makanan tidak diizinkan oleh syariat jika sudah menjadi milik orang lain. Ini menjadi haram hukumnya. Contohnya adalah makanan hasil curian atau hasil merampok. Meskipun makanan itu secara zat adalah halal, seperti daging ayam atau daging kambing ataupun beras dan sejenisnya, jika makanan itu diambil dari yang tidak dibolehkan syariat, seperti dari hasil mencuri, dari hasil berjudi, maka hukumnya haram. Itulah pendengar, 5 sebab makanan diharamkan yang telah diperinci oleh para ulama. Semoga dengan mengetahuinya, kita semakin memiliki wawasan dan semakin semangat dalam mempelajari syariat Islam, sehingga kita terhindar dari mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cakrawala Islam.
6: Cakrawala Islam.
7: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.